0: subuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, ada tiba 2 pagi wai kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
4: Ya, selamat pagi Sam. Selamat pagi megak ngake balap peninggal kita. Ya, pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak ku ne. Leban nanti kita berarti ke kita pan sama demu lemai itu lagi urang ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia katiko kita yang tadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Ya. Jadi pelabak kaku buat sikut-sikut kita dan bisa katiko kita
1: pengharap hati
4: buat bajet ke dekat dibantai ke ngali hari itu lagi. Dan Sam, jadi nyamu teh ke kali kerandau kita ke pagi tu buat 2 pagi ni. Tanya pan utanya nak didingah redin tanya nyak tadi meh ke buah randau kita pagi tu. Saya kita ke berperindang ni Sam.
1: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di kelawang kenya tadi ni Mel. Orang ke gawak perintah gawak company bala indai bala orang tuai bala nembiak semua bisi ungkup makan. Jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ninga ke bajet ke dibantai ke Menteri Besar kita. Sebenarnya maka Mel orang 2:30 ngali hari itu lagi maka ya bisi randau begulai ngau siku pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau maka perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah kengenang berkawal ngau bajet 2027.
4: Iya, ya, sebenarnya kita kemudian ke namanya tadi lagi belanja ke dekat di bantai ketiga setengahnya ne Sam. Jadi sebenarnya kita bisa temui mega di baik kita berandau berkunti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah,
1: okey. Jadi udah mayuh pada kota Mel. Nama tu pengharap hati hari balap ninga kita macam-macam eh. Pengharap hati aku bisa nilai dilihat na lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak jadi tua macam eh Mel ne. Komen sidak ke pagi tau. Okey tu Elisa Jawan ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya. Jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh ya baka bajet ke pemansang bala orang Indo ku ya. Aba pengelandi jari baka kerap ku ya Mel. Okey lalu pihak mega pemansang utility bak menua kita pesisir bak api air telekomunikasi jalai lalu pihak mereka orang ke berpincian mereka ya terima bonus 50% ko ya hari ke diterima orang kaki gawak meh.
4: Ya.
1: Nya
4: orang ke udah pincin ku ya Nasim.
1: Orang ku dah pincin. Nya sekedar hari pengharap hati ya.
4: Ya Nasim Gamat. Laban pagi tu pan lembut kita ke bertemu bertanya berandau kawal engkau bajet tu Sam deh. Ya. Bisi balakaban ke nyebut lebih lagi ke sama kita gawak tu tadi ngarap ke bonus. Namanya bisi diberi ngagai mengerjap ngawak perintah. Nya Siti hari pengharap hati. Jadi kebukai pan ia kenikik gaji utai kebukinya deh jadi nyak meh pengharap hati apalah kita ke gawak
1: kena Sam nah segi nada bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
4: tau ya jadi sama pagi kage Desmond Luta bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat di bantai kelemah itu lagi ku ya boleh nyungkat ketika sepengidup buat tiap ikut ruang bilik ngau mana lagi ku ya pihak mereka ngarap ke cukai bisa dikurang ke kelebih lagi buat sidak kemaya cukai berkategori M40 akhirnya aku ya tersem.
1: Okey Juliana balik maka ke pagi tau pengharap ya senentang bajet ku ya ngarap ke ba harga barang ku ya nak kelalu marmeh ko ya. Laban dia tau ko ya duitnya nak den tu bergagi deh ko ya mel. Utai rega 300 nya ko ya. Bedau tentu genap barah rapur ko ya. Kasih gapala orang ke bi 40 orang tuai ngau diri sebilia ke bisik orang ke ditupi meh kelebih lagi ko ya. Ukai sidak tu gawak ko ya lebih lagi baka orang tuai ko ya. Nyanding ngarap ke bisi niki mimiat meh gaji ku ya nya pengarap hati ya ke bajet 2027 lemah itu lagi.
4: Iya, awak setiap ikut bakal kita orang ke ngemeran ke pengawak baru ambil ya balaraban kami kindo tu sem tanjapan ya nak gawak tanya tu tadi sebut kita suri rumah deh ngemeran ke pengawak baru rumah hajapan sidak tu pan ya bisi kati ku kita pengarap hati sidak bu ni nemu sidaknya tadi siku ari orang ke tanjapannya di rumah hajak deh sem yang tadi bisi berjalan ke pengawak dagang cara online ambil kebandingan mengagak hasil ke digagak arep pengadik jari arep ke sidaknya sidaknya pan bisik pengarap arep ke sidak bisik ungkup meh bagi sidak ya desem kati ko sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semak nadai utai ke diungkup ngagak sidak ya tapi ya
1: betul kan geran nama tu pinjau kini itu ke bekenya amanya tadi ya, meh
4: mel ya tu sama pagi ngagak Will Anum Wanum jadi nak mayuh pinta ko ya bonus setengah bulan gaji cukup mah ko ya.
1: Bonus setengah bulan gaji.
4: Au, paham mah nya sem. Mayuah
1: mah nya ne. Nanti uliah up ke sebulan mah ne. Ya. Bisa ya gege nya. Au. Okey, babi Tasha ke pagi tu pengarap ya bak bajet ke lemah itu ko ya. Ngarap ke bantu baka sara. Hari 100 ditambah ngagai RM150. Baka aku ke veteran tu ko ya. Ya tu tadi ne mel arap ke bajet tu uliah nama tu ko ya bayaran tunggang pencen ko ya tunggakan pelabak ko tu ne tunggakan pencen sida hari tahun 2013 soba okay
4: nya ba orang ke pencen
1: ne orang ke pencen ya tu ngari siko orang ke pencen tu
4: jadi tu hanya incat ya bisi mulai kau tu apa gitu sem baka kau ko ya laban ke udah pencen sigi ngarap ke kami ke pencen tu ditambah ke ngagai 30% ko hari ke diterima dia tu
1: 30% ne
4: nambah kira nambah membayar pencen sida pihak ko ya tadi sem jadi ngendang bekau ngosara tu tadi sem jadi ke sebedau tu diterima sida ya ke namanya tadi layak ko kita nerima saran ni tiap bulannya tak 100 ya ne 100 jadi bisi sekedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya anti ia nya boleh ditambah nya meke disampai ke kita ini ya lepan nya siti ri jalai megak kena orang ke namanya tadi membeli ke barang enggak dapur ko kita ide lepan aku selalu berarti ke desem utai tu diterima sedang nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan enggak sedang yang tadi berbaik ke isi sedang yang tadi ngake kedai abambik ke barang nuan nemu meh nanti utai kerega 100 ni tapi ya
1: nada itu pedaknya ya
4: nada itu pedak nasi kiaman
1: okey jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel habis lagi balang ke balang nebiak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sidak ya ke benar ngigak pengawak kini ngarap ke nama tu bak pengarap hati sidak yang ke perintah oleh dia kemayuh lagi pengawak puang kini atau ke mantau mayuh lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini tahu komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tu merindang kita ngau lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

ke tahun tu perintah bisi meri bonus sebagai bala kerja perintah selesai lagi hari tahun kota. Kebuah pihak lapan ungkus barang ke diguna nintiang hari nyawa macam ki. Nanti bakal tahun berudah kita menerima bonus RM700. Jadi harapan kita tahun tu harap ke boleh selesai lagi hari tahun kota.

0: Okey, lagu berpadu nyawa Berangkah Jarum ngau Sylvia G, Ngirai Pengrindu. Oh, mana lagu pagi tu
1: neh. Jadi kita ke rindu. Mana yang lagunya pan dalam ke terperindang sem neh. Jadi ya pelabak aku lepas hari tu 5, semangat orang ke nurun gawa tu luar biasa ke selalu ya mesem neh. Lepas hari 5 pagi lah hari 6.
0: Hari 6 hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Tambah lagi ngau bajet hari tu. Kau pisi manis-manis
1: lagi mak kita sama gantik neh. Okey, jadi sama pagi ngagai Judat Ami betau tu tadi sem neh. Jadi kan kau ucap wah ke pagi tu kuya jadi kuya besai pengharap hati ya bab bajet 2027 tu kuya begini neh kan nyebut keterang-terang asuh PM kita kuya. Anaknya bersebana suara kita ke rakyat tu kuya besai mah pengharap tin unda kuya tajak pan bajet ke di bantai ke suah berubah kuya contoh kemit peruntukan terbisa tambah berdau ke cukup diasai ke kita lebih lagi kategori bakal kami B40 kuya sem mayuah kebenar pengharap ngakai bajet lemah itu lagi kuya
0: amat okey harap ke bisa berita mana mengungkup semua kita meh Mel okey Piven Iris ke pagi tu Ari Sepauh nadai pengharap ukai kuya bak bajet 2027 tu ngarap ke bantu STR Sarah ngau bantu awal persekolahan. Tu lebih sian eh tau.
1: Buat nombor gig pel. Ya, laban nanti kita berarti ke SEM ke sebedau tu bantuan awal persekolahan ko kita BAP tu deh. Kadang-kadangnya ada break sida nyu dah berengkas sekolah nabi nyu dah buka sekolah. Jadi pengarap hati kita utanya ada break tumu. Ada break tumu nanti ya boleh ditambahnya ke mana ke ukai kita nak demo nah nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun beli ke barang sekolah. Kasut aja udah setengah harinya. Rega kasut.
0: Rega kasut aja nya.
1: Betau teh bukai.
0: Nanti bisa duitnya dulu. Ulih mimit mah ulih oke mimit mayu ah kalau aku ngumpul ke nama tu belanja kita ape. Agi pan dia tau ko meda office pelajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru
1: kira ke tanya udah ditemu tumu
0: udah ditemu tumu
1: jadi pelabak aku bala pindai ke bisa anak bersekolah tu sem sama mah pengarah hati ya tanya di tiket ke BAP nya di tiket ke sem lalu beri sebedau tanya tadi sekolah buka ngicak ke nyamai lu sida ya beli ke barang dikena anak sida tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka pihak aku kita anak nyu dah bersekolah baru utanya diterima. Tadi.
0: Ya, nanti orang kapai naik ke bekerjanya kira baiki. Nanti orang ke kurang penatai pemisiknya nya ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kena abah sekolah.
1: Nanti anak siko aja sem baiki. Nanti nyu 3, 4, 5 ikut apa ne?
0: Matem karok palok ni.
1: Ya, mesti kiamat.
0: Okey, lalu pihak mega ko ya ungkup inai tunggal ko ya nya aja meh pengharap hati aku ko ya. Okey, harap ke bisi utai ke mana malagi neh Mel.
1: Ya, tu James Nuyang sama pagi. Jadi yang harap ke bajetnya kuya bisik mereka voucher makai percuma kuya. Berkedai ke dipilih ngagai orang ke B40 kuya ke bisik pala anak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh STR kuya ba IC-nya kuya nya.

0: tak diberi orang bajet makai bocor makai cuma tu nah sem
1: ha tang aku nunyi ke ya tahu aku setuju nanti orang agai orang ke warga mas ko kita nya tahu beri bocor sedaya nah
0: ya yeah, lebih lagi sedaya yang kenang bisi pemuan bertemu ngau bala dudur bala drisa hanya ke guna sedaya nah sem manahnya
1: ne nah aku baru turun yang kena semadi ni ngau nya bocor kena sedaya sebenar sedaya ke amak ke ngagai ke pasar ngagai klinik kini
0: lebih lagi sedak ya ke klinik pulai dari kliniknya tadi angkanya nurun ke klinik bedau yang tu lihat makainya angkanya bisa beci atau becinya asura puasa kini sedak ya jadi pulai harinya bocanya boleh kena sedak ya manehnya
1: pandang ke kad sedak ya kan bisa kata gol kenyalang gol kadnya deh tahu bantai kena aja ngena aja kini nih Mel
0: nanti tak pandang udah ngena IC ke
1: SM nanti ke umur sedak ya manehnya deh hanya Siti hari penemu baru.
0: Iya.
1: Hari peninggal
0: harap
1: kita.
0: Harap ke orang dia ninggal mana Sam?
1: Harap ke orang dia ninggal meh bisik bocah ngagai orang ke udah bumur meh kelebih lagi nih. Bocah bak kedai makai tadi.
0: Iya.
1: Okey Dominik untur ke pagi tu selamat pagi yang ke seduai ku ya. Orang bujang oleh nerima STR bakal suba alo DTK ku ya. Sara bulanan ungkup orang bujang maka rap ke oleh DTK. Bantu JKM maka atau orang pengintu pengantang peniau atau jabatan kebajikan tu deh. Rap ke maka DTK ke maka ku ya. Bisa maka ungkup bantu perumahan ko ya ungkup urah bujang. Pelawak kedumini untuk tu ngari ko urah bujang tu.
0: Bakal kita menyesem ne.
1: Ya. Lebih lagi bisi penimpang tau ke bakal OKU menya ke tadi. Aku ko ya semina ke mantau urah bujang ngau radara nak pihak DJ ko ya ngau nuju bala apa ya ke ba oh nuju okey jak tadi semina minta lagu kan tadi bak ujuannya deh nuju bala apa ya ke bak rantau jalai ko ya nak nak berjimat ko ya study belajar mana menyadi ya sampai gerai belama ko ya Dominik untuk
0: ya tu bisa bunipes IP pagi tu sem hari selepin jadi ko ya bak penemu ya pasal bajet tu ko ya tadi terbukai ngarap ke perintah nurun ke rega barang ngau lihat ngagak rega barangnya mana gek meh awak ke nak nike rega barang tapi megak ngau rega pemakai pan nak nike. Bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak buat Facebook tadi Sam ya kemada rega minyaknya tadi laban dari rega minyak ke nike nya barang bukai pa nike jadi rega minyaknya asunurun bisa ya bekenya tadi Sam
1: orang kerga barang ke tadi ne bisa empas ya kenya tadi ne udah Mel aku macam Mel Richa Unup udah tadi
0: udah
1: Mel? Udah ne okey ngikut ke buka itu
0: Juni J Juni J bisa bergulai kita pagi itu jadi ngarap ke bajet 2027 tu ku ya merek bantu STR nama hage budi diesel ngau petrol kekal ke kota ya 300 liter sebulan anang nurun anang nikik ke ya kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentabiran tu nama tu Sam ne nanti tu ada utai tu ketika kita tanya tadi budi subsidi budi diesel petrol utai ke bekenya deh sebedau tu nya bisik dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru jadi bawa orang ke Bambik Banjung anak nurun sekolah tu Sam utai tu nak cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai ke kumpul sen eh anaknya tadi bisiknya sesi pagi bisiknya sesi lemai
1: ni
0: ke ni sedak ke bisik kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambeknya okey nya kan nak kan jadi ngena ai amat kita ngisik ku tanya nah
1: alah nak ai ngena minyak punya tadi ne ni ke kalau nama tu napik jam
0: okey kita tempu ke nurah gawa
1: ya
0: nya mana
1: okey Henry Eri ke pagi tu ya nade bukai ku ya Mel pinta ya niki gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sudah yang pu meh ngarap ke ditikik ke mimit pan nak ngawak meh ni Mel amat meniki
0: udahnya Ian Norisha bisik gulai ngau kita pagi tu Sam jadi bab nemu ya ku yang ti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah ke hari 100 ngagai RM200. Okey nama laban semua harga barang dia tu mahar makan angkui. Ya tak namanya setipat engkau teka diberi amat punya ku kita det baik tu RM100. Nanti taruh teka tu baik tu pula etang tajak pun berkenyak kita patut berterima kasih mah hari kena dai.
1: Tidak RM100 entar email. Ngirup dulu nuan. Udah 50 entar ai. 50 udah entar ai. Berau kena beli barang ni.
0: Ya, nasi kiamat. Tahu tanya ngan jadi kena ngirup, Sam?
1: Oh, tak kena tadi
0: ya, kena. Ya, RM100 ni kena jadi kena ngirup.
1: Oh, engkau tak penyampau nya tadi muka ke penyampau. Ngenang ke ke ngenang ke penyampau duit 100 muka ke.
0: Okey. Udah nya Sam Nicholas layau tibu bedau ni. Jadi ba ya ku ya sigi Arab ke rega barang tadi nurun lebih agi ba barang pemakai ku ya. Jadi ba gaji nadai tiket ke gaji nadai mengguna ku yang tiga barang nikek ku ya hanya ajak ria ke uge ya Nicholas layau tibu
1: jip rikan ke pagi tu ku ya yang harap ke bajet 2027 merai gerah agi ngakai perkara ke ditanggung kita ukai semina setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya sigi tusah mimiat meh ku ya ngarap ke perintah uliah nama tau nguliah ke belanja kena nabur ke belanja menua kita nyak meh ke hari cip perikan nyak yang minta utai ke bak timpuh panjang tadi deh mel baka nanti baka subsidi kita ukai ta nama tahunnya aja ya panjang nyak utai ke kuyan tadi subsidi baka pemakai kini minyak kini
0: ya jadi tu bisi sikup peninggal kita ke namanya ya tadi ngirum ketuk sem bayar ke nuraga gawak sikok orang ke gawak perintah megak tu Sam jadi ngai sebut nama ku ya tiga itik teras ke nyadi harapan tau ke pengharap hati ya bak bajet 2027 ku ya keterubah ya gimana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya hanya ke satu keduanya tadi facility tau ke peringka ia ke dikena tau ke bak penglantang andur gawak hanya kedua ku ya Sam lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai atau ke penglantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih agak ku ya dikemerat ke agak pihak ku ya Sam jadi panjai penerangan di tu Sam jadi aku maca tiga itiknya
1: okay. Ya Sam apa pengerain tadi pan berguna amat banyak tadi deh Mel harap ke ni kita nambah ke bala lutur bala nurse ngau mega nama tu perengka guna bah hospital mah kita mau dia tahu nanti ke kliniknya akan cukup mayuh orang deh Mel.
0: Iya nasi kiamat aku rindu maca yang pu penerang bergaul kau namanya penglantang bapak palandur gawak tu Sam utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegak pagi dikena ngangkat ke pemanah bakal utai ke disebut kita yang tadi perengka digital perisian kau perengka baupis ke dikena kita yang tadi nentu ke pengawak baupisnya tadi dipejalai ke kita yang kau nyamai ertin tadi kati ku nyanti nur kita yang gawaknya tadi nak ikun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ko kita ide. Ah untuk tua tu tadi nyu berkena ka. Tu contoh tu Sam, tua tu tadi gawak duduk mangku ke dikena tua nyu guyap-guyap. Tua pan anyu nanti ke diri kemaya patah. Kini mangku tu pecah kini jendela ke mati situ. Utai ke berkena
1: de Sam. Semangat.
0: Nyu ada semangat tu. Jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawak. Likun nyamai, sikit nyamai nu gawak.
1: Betul. Lebih lagi dia tu kita berguna ke internet neh, Mel. Internetnya berguna amat. Ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sidak ya ke bawah menua pesisir. Jenny Gelimai udah tadi Mel betul. Okey hari Sibu. Okey ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya. Ngagai sidak ya ke B40 menya tadi. Lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya untuk menyi kenuan tadi tu mail ni diberi tumu sebedau sekolah ke berengkeh bersekolah tahun baru wila ku ya Lalu nyak meh ngaur ke barang ko ya patut diperhati ke mega nanti boleh diturun ke mega rega barang ko ya nyak tinggi te peminta tadi mail bantu Sara bantu tumu sekolah tau diberi tumunya sebedaun biak berengkes sekolah baru ko ya ngau barang erga barang ko ya.
0: Mhm. Okey, jadi sudah berperindang tu Sam. So pagi dengan kaya ya peninggal kita di Sibu tu bos kita Jenny Achan jadi ko ya. Pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ko ya. ya, pengharap hatinya Sam. Tanya cuma punya ko kita deh.
1: Ya.
0: Okey, berperindang dulu tu Sam.
1: Ini jadi nyata Mel.
0: Ah, lagi kita sama ngante ne.
1: Aku belum nitih ke nuan.
0: Ah, nah dai ke nya salendaknya nitih menuan ne.
1: Okey, hari Linda repak panti jalan.

blog anda adik keluarga MUD bisa menerima atau subsidi untuk desktop pembelajar di awal tahun sekolah. Tidak berguna, aman semua desktop. Tetap terpenting aman barangnya belajar di PT, nak kerja assignment, nak giga berobat. Aman, nak buat laptop. Anda MUD boleh kurang ke tempat belajar keluarga dalam menyediakan peralatan belajar.

0: JD Dara Baji yang megak ke pagi tu megak lagu dikenal merindang pia ninga kita.
1: Ya, jadi kita lagi macam sekedar komen tau ke pengarah parti bala peninga kita berkau dengan bajet ke dekat dibantai ke ngali hari tu lagi siap ne. Jadi sama pagi ngagai Gweni Vargo bisa berkulai dengan kita pagi tu. Jadi ku ya ba ya entik gaji orang gawak perintah engkau sidak ke gawak company tu ni ke patut erga sawi rega getah ngau lada belak suni ke meh ku ya laban urang menua pesisir dan ngarap gamamat rega sawit rega getah ngau rega lada tu dikit nasi gamat tu sem au laban nanti kita meda ade basite-site menuanya tadi yang ngeran ke pengawak pesawit basite-site dua tu tadi ya belada jadi pengarap hati sidak ya nyak meh banyak meh utai ke dikerja sidak ya nambah ke penatai pemisik sidak ya sem
0: ya nyakar ke nyak meh ke bisik meka sebana ke madah ke bakar galadanya jauh
1: nurun
0: namanya tadi
1: udah nyak non beli baja lada racun utainya mar nyuna tertangkup ke katiku rega ladanya lagi nyuna tertangkup ketua ke beli ke baja
0: tak boleh pukul
1: dan
0: pun namanya tadi nih harap ke nama tu perintah berarti ku tanya meh nemel kasih ke sidak yang kanya ajak agak kini pun penatai deh mel nanti penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu apa penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah. Ditambah hari 100 ngakai 200. Okey nama aku ya. Laban semua harga barang dia tu mar magi aku ya. Okey. Lalu pia mega Stanley Nyayun. Tu mega berkawal ngau Sarah metu mel STR subsidi ke ditambah ku ya Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tu kelalu mar kalau tinggi ku ya lebih ke bakal sidak ku dah pincin company tu deh mel nadai penatai ke tetap ku ya nya pama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya
1: ya segi amat sem aku ba sidak ke meri Sara tu sem ni tiap bulan RM100 nya pan temegah hati mah laban
0: ya
1: laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besai reti ba sidak ya sem tajak pan RM100 nya deh anu beli beras anu beli biceng garam cukup mutai
0: betul.
1: Hari kena dai ne.
0: Ya.
1: Okey, jadi sama pagi agak rimas bilung hari Sriaman ko ya. Jadi ko ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah uling kurang ke belanja penghidup. Laban rega utai ke diguna ninti hari majak nikek ko ya. Jadi utai bakal pemakai minyak ngau barang dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat uleh belanja ninti ke penatai pemisik duit sidak ya. Ke satu, lalu kedua ko ya rakyat ngarap ke gaji uleh ditambah atau ke tiket ke nitih ke rega barang gau belanja penghidup ku ya perintah mega patut muka peluang gawak ia kelebih mayu ngambil ke rakyat tadi ulih ngulih ke penatai pemisik ke tetap yang kedua jadi ketiga ku ya sem rakyat ke jauh dia buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun air ke bersih karan internet ulih dikerembai ke ku ya jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balan ke belajar nguliah ke utai ke di kedekat sida tu segi betul tu sem
0: ya semua perangkat guna tadi ngau meka gaji meka boleh di tiket ngarap ke bisi lebih ke bak kawal ngau gaji nya ngarap ke bisi berita mana meh
1: ya lagi kita sama ngante jadi ba internet ba karan tu sem nyapan sitik ri utai ke pemandu yang berguna lebih ke urban menua pesisir utai tu tadi dunia kemayari tu kita ide semuanya tadi kena berkenak ke internet apakah nak ke belajar ambil ke banding ni buah tua jauhnya mak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utainya berguna ke
0: internet
1: magangnya jadi nanti sidak dia ubah menua ke nadai kena bungkur internet tu tadi kati ikut udah ke belajar anggai nak ngai pan tu dah tadi dia ubah orang ke balak kapan belayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkur internet anggai nak ngai bekenya mia ne sem
0: ya bala nembia ke bekena ke bala pengajar ke ba sekolah menua ulu tadi deh mel tentu menya berguna ke baka chat GPT tak ke dia tu tak ke perengkau guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngiga penerang tentu berguna ke internet semua. Okey, lalu mai cagat ke pagi tu berkawal dengan bajet tu ku ya, ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak ku ya ke benuang lagi nyungula ke anak sidak ya ke dia tu ku ya ngakai nembiak ke sekolah patut mereka dikemerat ke bak bajet 2027 tu ku ya. Rona Roma Red ke pagi tu ngarap ke bajet tahun tu ku ya sama mayuh meh ku ya nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai ku ya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita ku ya harap ke sekolah-sekolah diadu ngau maneh muka ku ya mel sekolah kenya udah cai ku ya baka hospital muka ku ya lalu lutur pakar muka harap ke mayuh hake di anjung lagi menua kita. Okay, nya pengharap hati Roma Red ke pagi tau.
1: Ya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana bertahun eh Juliana balik. Jadi ya pengharap hati ya kuyas tentang bajet 2027 atau nanti uliah mai kuyas ngarap ke mai kasih tu tadi bisa dike harga barang nak mar kuyas lepas dia tu duit nanti harga lagi kuyas utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 maka mas nadai orang ke sebilik ngau sidak nupi sidaknya katiko kita terbeban maku ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dikit meh ke bukainya ku ya hanya ajak mah pengarap ya sigi amat tu Sam bau orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi na gawa hanya dia bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berarti ya sigi bisi hanya lai ya ke beribun ku ratuai tu ya ke minta bantu untuk orang tua itu. Nada salah. Nanti kita yang tadi bedahau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisik disediakan. Nada salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya sidak ya.
1: Nanya orang ya nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisik diberi perintah ngaji sidak ya. Laban sidak ke warga masko kita sem mudah tua umur tu bak sidak ke namanya tadi berpesa pengeraipan sidak ya bisik diberi orang bantu.
0: Bantu meh. Ya apakah subsidi teh berkenyak macam tadi neh. Okey, jadi ngarap ke nama tu lempuang agik meh sidak itu ke pengelantang penghidup sidak ya tadi deh.
1: Iya, Sam. Laban siti itu Sam. Nanti kita berundiang deh. Baka orang ke ngibun orang tua itu. Ia nadai penatai belanja nanti bulan ya Sam. Jadi munyi ko sidak te komen tu tadi. Ia jadi beban tajak pan tua tu ngai memadah tua tu ngibun orang tua nyebut tanya beban betua berat no tua ngibun. Laban nyaukai orang bukai apa indai tua kini. Aki ini tua kini tang utainya nyau ngenusah ya kadang-kadang ni tadi juang ke klinik berbayar ke utai ke hospital bisa semua mai utainya nadai diberi bantu dan laban bisa beri bantu nadai penanggul ke ya Sam
0: amat bisa orang tua itu tadi bisa kena ambil ke contoh itu tadi dah mel bisa kena pampers
1: iya yeah.
0: Lalu bisi mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke diasuh rutu
1: orang tadi nambah ke katikanya pengeriang tulang sidak ya lama bisi orang tua itu tadi nyungai makai mi ya nyu barang kena utai ke pemakai ke ya ke bisi protein pemakai ke katiko kita nya mana ke pengerainya Sam yang kau tanya patut ada beli jadi nyak meh hari bantu ke diberinya utai nyak meh kena beli barang pemakainya neh jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngobala dutur pakai ibu angau kita udah pakai kita nenek
0: udah kumu kita nenek
1: ya ingat ke hari bulan kita nenek Sam gak kena ingat udah ngelebuas hari ini minggu si Tek nurun ada orang kita ikut
0: ya ingat ke budget aja cerita
1: ya
0: oke si Tek lagi email ke penuri Will Wanom nak panjang ya tau nak mayu hangku ku ya bonus tengah bulan gaji cukup meh ku ya oke harap ke dinga meh atau ke pedak meh lagi
1: tiga setengah ngali hari. Jadi ya ke mana-mana ya seungku orang ke gawak perintah tu sem, orang ke gawak tu deh. Ya sikit ke ujung-ujung ya matang anang dah kita mendari pun anda sem lah bana kita mu kita patut berarti ke mega nama utai ke bisi disebut ya. Hari pun ya meh nyentuh ke ujung. Ya
0: kadang subsidi minyak ngau mega nama tu subsidi ke bukai berubat semua banyak tadi.
1: Iya nasi gamat.
0: Sekolah banyak tadi.
1: Ya, jadi Siti okay. GSM kita harap ke semuanya tahu muas ke hati kita.
0: Harap ke nama hari ku udah nambah. Ya ngurang sikit dah
1: eh. Ya.
0: Tak harap ke ya nambah ke ngemantup hati kita.
1: Ya, lalu semua orangnya tadi ampit makan.
0: Betul.
1: Aba bajet 2027. Nah, Sam.
0: Aman.
1: Okey. jadi nya simple jakok kami duai.
0: Au
1: ila bertemu baru ba topik kebukai.
0: Kebukai. Okey, selamat pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

My Nabila Razali dengan lagunya Cemburu. 9.28 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk pagi ini yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini diramalkan cuaca tiada hujan pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam ini nanti diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Baik, untuk makluman juga yang mana bermula pukul 2.30 petang ini nanti kita akan sambung siar Grandstand YFM Iban. Anda boleh mengikuti temu bual bersama tetamu jemputan mengenai belanjawan 2027 dan seterusnya sambung siar pembentangan belanjawan 2027. InsyaAllah nanti pada pukul 3.30 petang bersama. Baik, untuk makluman juga yang mana bermula pukul 2.30 petang ini nanti kita akan sambung siar Grandstand YFM Iban. Anda boleh mengikuti temu bual bersama tetamu jemputan mengenai belanjawan 2027 dan seterusnya sambung siar pembentangan belanjawan 2027. InsyaAllah nanti pada pukul 3.30 petang. Dan selain itu juga esok 10 Oktober kita akan sambung siar Sarawak FM bermula pukul 9 pagi hinggalah 10 pagi untuk rancangan khas belanjawan 2027, temu bual bersama tetamu jemputan. Okey, itu untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026. Baik, dengarkan lagu daripada Haiza Dak Dik Duk 3.0. Teruskan kekal mendengarkan King Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati. #penyanyi Jakim.

Baik, nama saya mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Baik, jangan lupa saksikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibn Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada hari ini, 9 Oktober pada pukul 3.30 petang, lusi saluran rasmi Belanjawan 2027 berita RTM TV1 dan Bernama. Okey, tepat jam 10 pagi ini, Dunia 10 Pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur, dan sekembali nanti banyak lagi hiburan untuk anda, perkongsian info-info semasa sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi teruskan kekal mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Najwa Latif dan juga Aqua dengan lagunya 3.

Lembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 masih bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kepada anda yang dalam perjalanan pada waktu ini dalam pemanduan kemana hala tuju anda, doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan hiburan teruskan lagi perkongsian info-info semasa untuk anda dan untuk makluman juga, yang mana pada sebelah petang ini nanti kita akan sambung siar Grandstand dari YFM Iban untuk mengikuti temu bual bersama tetamu jemputan mengenai belanjawan 2027 dan juga sambung siar pembentangan belanjawan 2027 bermula nanti pada pukul 2.30 petang, melibatkan siaran perkhidmatan Lun Bawang dan juga perkhidmatan Bisaya Limbang FM. Dan untuk makluman juga, esok 10 Oktober kita juga akan sambung siar siaran Surau FM untuk rancangan khas belanjawan 2027 bermula siarannya pukul 9 pagi hinggalah 10 pagi. Itu untuk makluman bersama. Baik, teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Thank You dengan lagunya Masyu.

0: Siapa?
1: Sarah Suhairi, tak perlu rasa. Membawa kita ke pukul 10.19 pagi. Baiklah, saya nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita yang menghantarkan komen pada pagi ini. Daripada Abdul Samad yang menghantarkan emoji pada pagi ini. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Iba Vincent. Selamat pagi DJ Ari Limbang. Di Sibu Jaya tu DJ minta DJ putar mutarkan ke lagu Bungai Pinang by Ricky Anderson. Kena aku merindang diri empu DJ. Terima kasih. Okey, terima kasih Iba Vincent menghantarkan ucapan di ruangan komen Facebook Limbang FM. Baik, saya nak kongsikan lagi yang mana Sarawak FM akan menyiarkan secara langsung ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 melalui radio dan media sosial Ahad ini. Siaran bermula pukul 9 malam. Pendengar turut boleh mengikuti acara itu melalui Facebook Sarawak FM dan juga RTM Klik. Pengendali media sosial Sarawak FM, Muzaldi Rabi berkata, pihaknya turut melaksanakan pelbagai aktiviti promosi bersama peserta dan rakan strategik menjelang kemuncak program kemuncak Bintang P. Ramli 2026 menampilkan 6 peserta yang akan merebut gelaran juara. Program itu akan berlangsung di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan disiarkan secara langsung pada 11 Oktober ini. Okey. Dan penyertaan dalam kemuncak Bintang P. Ramli 2026 memberi pengalaman baru kepada peserta selain peluang menyelami dan menghayati karya seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Wakil Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib berkata, penyertaan buat kali pertama membolehkannya menimba pengalaman dan belajar daripada peserta yang lebih berpengalaman. Katanya, minat terhadap karya P. Ramli bermula sejak kecil dan lagunya turut menjadi sumber pembelajaran dalam bidang muzik. Sementara itu, peserta Zon Tengah Musyawir Abdul Rani menyifatkan pertandingan itu sebagai ruang untuk mengenang jasa P. Ramli sebagai legenda seni tanah air. Menjelang kemuncak program, para finalis turut mengikuti beberapa aktiviti termasuk sesi membeli belah pakaian bersama rakan strategik Max Fashion. Okey, baik itu berkenaan dengan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang akan diadakan pada hari Ahad ini 11 Oktober 2026 bermula pukul 9 malam untuk makluman bersama. Baik, saya nak tunaikan pilihan lagu yang diminta oleh Iba Vincent. Nak dengar lagu daripada Ricky Anderson yang bertajuk Bungai Pinang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.

Oktober bertempat di panggung tebingan Limbang. Okey, bayar cukai dan menang hadiah. Okey, baik. Teruskan kekal mendengarkan 5 FM. Dengarkan dulu lagu daripada Rengo Aero dan juga Liza Abdullah dengan lagunya Sama Rendah.

Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Dengar, berusaha.

Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam Ulasan Berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi, namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, persatuan industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan, rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027, menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

0: Ul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakin.

Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati. Bimbang FM, pasti di hati, 11.34 minit pagi. Saya nak kongsikan info salat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini, Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Baik, semulakan bagi anda yang berada di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Pangkatan. Waktu Zohor 12.07 tengah hari, waktu Asar 3.22 petang, waktu Maghrib 6.07 petang, waktu Isyak 7.16 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.55 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.04 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.10 tengah hari, waktu Asar 3.24 petang, waktu Maghrib 6.10 petang, waktu Isyak 7.19 malam, waktu Subuh 4.58 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.06 pagi. Tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 9 Oktober 2026 Masih. Balai info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 83.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya, kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Fafah.

0: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
1: Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu.

Dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka, adakah kamu sentiasa bersyukur?

0: Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya, dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Wa min

Dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya, serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu. Dan adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya. Wa ayy.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Sesungguhnya, aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Jawab tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Baik, anda masih mendengarkan Irama lagu-lagu nasyid di Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari ini. Apapun, terima kasih yang mendengarkan Geng Sambat seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani yang akan dibentangkan nanti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibn Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, pada pukul 3.30 petang melalui siaran langsung melalui berita RTM TV 1 dan Bernama dan juga melalui radio nanti. Okey, apa pun anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini, setakat ini and bersama dengan anda untuk hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 masih bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 12 tengah hari berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang dan 3 petang hingga 6 petang, siaran perkhidmatan Bisaya Limbang FM. Okey, saya tinggalkan anda lagu daripada Dato' Ahmad Jais dengan lagunya Takwa dan Iman. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 10 pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Kinanak undat ninga radio tau lute pembangiat.
1: Kena kena dengar radio tahu tu pampangnya tak apa boleh dah jo 5 jos ni kena kelu kan dengar liwa jo bulan pulu 2026. Do benda dah jo dompa pu do dengar lama ba pu boleh dah jo sini. Kena nak pad dengan ko DJ MA double RY Luka Kam. Mau niat mia kapat pad dengan tahu lama ba pu boleh dah jo sini kena kelu kan dengar radio tahu pendengaran rata jam 12 majing jam 3 ani dah jo ya. Siapa lama bapu tau bang jam luka pun najo sini. Program sejam dengan Muyu kena tamantinan luka pian ngegelak aktiviti berita keluarga di balam mereka li. Miak nawar radio tau lama ba jam luka pun lama ba talian 085-2-2-4-6. Mula terima kasih kuana kena tau luka penge merekomen lama baruangan komen Facebook Limbang FM kena naka Daily Noel. Ini merapat kena ke Deli Bangtun Doluk Dojo sini. Dia mungkin akan nak tahu luku nada ningar ya. Liwa jo bulan 10 ini kena keluka ningar kali arungan. Ngegalak tudak-tudak sambutan jo rasmi di penak peristiwa penting. Dok yanan tetak kebangsaan. Bang negara atau Malaysia di penak tetak global ya. Dia ni penak kena keluka ningar. Hai merapat paling manit buruk yang nak tamantinan lu kena dengar bang Karabini. Yang kata cepat bandingan radio tau macing kaki pada put tau napa. Dengan program lu kami akan ruatan siapa pukul 1 ini napa. Beritahu utama 1 pendengaran tau secara peta jurat nasional FM Kuala Lumpur. Bang jam luka 2 yen ruata program tabik wanmu pukul 2 puli dejo salin berita bang bawang. Di bang 2 setengah puli dejo ini napa kena luka ningar. Siapa pekatu dengan lesat belanjawan 2022. Kena nak kami akan itankai ningar ya. Interview padpa dengan tetamu jemputan Ratnan Belanjawan 2022 lu kami keruatan secara petaju rata YFM Iban lemaba Grandstand YFM Iban pukul 2 sangal pulih dan John Apple dalam megagap kena lu kan dengar kacaku lemaba program YFM Iban ini lemaba siaran radio tau anapa pukul 2 sangal. Kami akan dengar siaran Bang Bala Iban ya. Lima rapat dan tahu megalak luk tutun pekatu dengan lesat belanjawan 2022 ini. Jadi kami rapat paling manit bertau lukuna dengar Bang Karabini Dodo Lawi kuan kanak-kanak lukuna dengar lemaba kereta mayak kereta melio Bang Lawi tau ini merepat natau majin dengan selamat. Terima kasih ngecek kuna milik siaran radio tau padengaran kananak dok kuan taluk nalan dok kuan kanak-kanak lukuna kerja dok kuan taluk dek rumah penak ini mau nak ini pengamajing pukul 22.25 minit tamu nak dan jauh tahu petang jumpa paritan kuningar. Nani ngeramai lemaba program sejam dengan Muyo.

0: Hai, gue Alvarez Dawat George Rod Pabrundut dan ngecing balat tetengkuan anak-anak luntau bangkara bini. Dota ngalap peluang belajar tunge sinteks lawas. Kaceku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur peluk walulak ame palun. Udang banget tau mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian, inan ngekecing pembangunan luk melun do bang kawasan tau lawas.
1: Radio Tau Limbang FM
2: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Kenapa tanya? Biarlah saya jawab.
4: Duduk, berani duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2020.

Putar lembaba program sejam dengan Muyo. Sekuat baru kemala do menada jod empat puluh do ningar radio tau kuah namun kena taman tinan luka berupad pada ningar. Nina kelupan kena luka ningar pukul telu sangal poli da jod nina patau mia ke pad di tankai ningar. Lesat belanjawan 2027 Malaysia Madani. Secara petaju rata Dewan Rakyat ya. Kemia Karuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Angal Lesat Lu Kemia Pendengaran Tau Secara Petaju Lama Ba Talu Pelopat Stesen Radio Dok Ya Lama Ba Berita TV 1 Lama Ba TV 1 Lama Ba Bernama Penak Lama Ba Berita RTM ya. Di kamar Pat Manit Burkana Tamantinan Lu Kunda Dengar Bang Karabini kepada jumpaan pada Ninger stesen radio RTM berkatu dengan lesada belanjawan 2027 ide ajo luka rontau ngarawe bang ajo sini penak kena kelukan dengan liwa ajo bulan puluh siapa ajo sini letap mangun ku ajo pos sedunia World Post Day luka rontau ngaraya bang puta dunia ya. Siapa pula ke ajo ini ruang ngeraya ya ina inan ngerawe ratnan penubuhan kesatuan pos sedunia UPU abang lak meribu waluratu tuduk puluh apa dari Switzerland abang negara Tomlis ya UPU Sementeri Komunikasi galak siap persambutan ini ulakinan ngeraga jasa warga pos di Korea. Luka tutuna kuan dan luka magai kuan natan barang-barang. Secara petaju, nakini secara petaju ambil rumah tau ya. Dan pun pernah kena kelukan ingat dong raya jo ini kuan abupun luka raya jo ini. Jadi ajo sini pernah litap mangunku ajo terur sedunia. A World Egg Day. Luka ruan ngeraya ani dajo 5 ke 2 minggu ke 2 bulan 10. Pad-pad makan ajo sini liwa ajo bulan 10.

Adinamon, ako kulupan kwa na kenak-kenak tao luka bang bawang tao Sarawak ini. Siapa kenak luka ningar pakatu dengan sambutan adjo tenganak tuan yang terutama. Amutudo yang dipetua negeri Sarawak ya. Atun pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Siapa kenak luka ningar lamu-lamu de aktiviti ruang ngadalan pekatu ngeraya ajo tenganak ke tuan yang terutama Sarawak ini. Di nepa ya ina istiadat berbarisan idi rapat raksasa. Lu karuan ngadalan nangimun pukul tuduk peka dari Padang Merdeka Kuching ya. Merpat manit burur kenak-kenak tau dari Kuching ya ke Nier. Nana istiadat perbarisan di rapat raksasa ini. Di petaju dengan radio tahu lama babu boleh daju ini tahu nana ni taju nana ni rat berlibalang nani tata nana wimawanamu.

0: Makai handphone karab ngadrai perita iaina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngadrai. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Maror pengakerja, tudo ujuk selaba. Ningar nekai, maya arang gawa.
1: Madamit, FM 54.5 MHz. Radio Town.
3: Bintang Piramli 2026, kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Kini nak unat ninggal radio tau, lu te mumbangnya.

Idina Jelly Frando nana ni tatana nawa ku nani nungi tata mencing jam 22.42 minit mana ada job angkara bini. Ini makin aku kan ni lama barangan komen Facebook Limbang FM kena ke Daily Duel malah 20 dah jokuan among pupu-pupu tau ya apa pernah inan tau manit-manit. Tuhan Yesus memberkati maya radio tawaran gawak ratungi kucing kebalana na melawak lutap mukbang ya. Terima kasih kuan kenak Nelson Adam Baru Lizawati Abdullah. Doya kuan kenak ladana ke kang anak angi injok. Lama bawa Facebook Kalimbang FM ini 17 menit baru kena keluarkan dengar majing jam 1. Sama yang paritan kain dengar berita utama 1. Imun Rata Jo sini majing puluh aja jo bulan puluh ini ya ina pesta Hari Bukit Mas Limbang 2026. Luka paling atur majlis daerah Limbang ya. Siap pelamud-lamud aktiviti peng sinusun. Miaka suatan lun mula. Luka tutu na kuantau. Luka tungi Limbang. Rapu kenak-kenak luka mencing rat luar Limbang ya. Mengimun rat duduk mencing pulu aja. Pengainan gerai jualan. Dari tengah bapak Limbang. Ia jauh ni kena keluarkan ingat liwa ajo bulan puluh inan peritutun dok Master Bukit Mas. Ina Master Wonderful Idi Body Builder. Lukarwan ngadalan dari tengah bapa Limbang pukul walu na pemalam ya. Ila ratnan peritutun dok luka mia karwan ngatur ngimun rata jauh sini macing banget jauh minggu. Penainan kaunter bergerak cukai taksiran pekatu dengan ejo pelanggan hari ejo bersama pelanggan majlis daerah Limbang ini. Arwan ngatur ngimun rat nepa puluh ejo bulan macing puluh aja ya. Ngimun rata pukul walu pekak macing pukul lima puluh ejo. Siapa perkhidmatan luka arwan ngatur bang kaunter bergerak ke cukai taksiran ini. Ina inantau mayar bil cukai taksiran dikemas kini data peribadi. Siapa kuantau luka majing abang karab ini kena luka ningar. Lalu tutun aku anak-anak tau luka nak bayaran dan kaunter bayaran. Siapa tawinan peluang merapu pad-pad bang cabutan nama bertuah. Kerab International Fun Run Pesta Jo Bukit Mas ini. Luka ruang adalan puluh aja jo bulan puluh ya. Siapa pad-pad dengan ini luluk mayar penak inan peluang. Alap hadiah misteri kuan anin bayaran cukai dan kaunter bayaran. Luka ruang dengan adalan dari tapak pesta jo Bukit Mas ini. Kangimun ratna pa majing ajo minggu ya. Jadi padpa dengan ini pernah kena keluarkan dengar pernah inan program mengamung umau kerikil luka pengapikan. Siapa bang program mengamung umau ini? Umau luka pengapikan, kawan kena tahu luka mula umau nengamung umau. Lukna kali apa yang nantau nelak. Siapa lemaba program ini raga luka ruan demali ia ina telur rigit 20 sen sekilogram. Imun rat neba macing ajo minggu taya. Rat pukul liwak pekak macing pukul telu pulih dajo. Ka itan tau ame tapak ka pesta Jo Bukit Mas 2026. Pad-pad tau ngurang pencemaran alam sekitar. Nyukong kitar semula di ngaraban baru komuniti lestari ya. Nak lupan kena keluarkan dengar program ini.
umaw luka itantaw, umaw luka pangapikay, miya karon mali. Dengan raga talurigit 20 sen sa kilogram. Di na arang program lupa nak mia karuan dengan tur pekatu pesta job kit masa ini laratan peritu tundo luka penga tini nak mia kasuatan alun mula angimun rata jo sini majing bang jo minggu ini lema bapu tau tajo nak kena klu kaningar tak pad paritan kuningar dua nani tajo na nani Luis Daruna ya pake awamu ini natajon awamu pelabaraya.

0: Nah nga, siro mo nga. Mula de bangrop ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dah ni dah jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idolok mala mula ngalapuntong. Napi ko am, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga am, ino ngedaftar pa benah. Bank negara pelaburan dan iman.
1: Nah, wimanu dan pak bena bank negara apa ya om? Inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita labak ni. Udah inok pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung dinapot. Mutu namu transfer usin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim mupam liud-liud goku dia. Melarat nani natin ha. Tiko telepon ke dana nubur makalap. Muda, baru tiko nginud ba. Nah, lu kudang ina dan. Kali muna tek-tik, skema. Nah, labak ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bekan mo nganok pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak be sekula. Meli barang-barang online terwan da skem kem. Duk ta cara sini luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kanga. Dok aku ni na papua na mo ni. Asal nam. Lapas ke wini pa. Adoy. Dok ta samimu. Ngalapuntung yang sawit kulok sa suot na pa mon. Nasamal mo ni ngerawe pianuntung masagat.
2: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun ku mangsa saluk. Aleg ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti. Luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Aleg mereka lak pribadimu nalun bakan. Mepat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.
3: Radio Tau, Ani Dejo Orang Kawa, Pendengaran Nama Lawak.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Luta Matau Padpad Ning Radio Tau Luta Mamangyat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Radio Tau, Limbang FM.

di dom na dajo dom papu do ningar radio tau sa kuabaru kenak lu kaningar bang jam lu ka dua populi dajo ini. Terima kasih mula kuanta lu klu tap satia ningar bang jam ka dua ini tanpa pu lemaba program tabi kuan mungkin atau mantinan lu kena ningar miak nawar radio tau mabatalian 0852 jaja 246 di larat nanina kuantau lu kena ningar secara petaju lemaba Facebook miak ngejing balatabi lemaba ruangan komen. Info to kena keluarkan dengan siapa maya info luka Rinuat UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Siapa fasa perlehan monsun rat ku monsun barat daya amek nan monsun timur laut. Ani muna jos ini. Ia naliwa aja bulan pulu majing udung bulan pulu ini ya. Siapa kena keluarkan dengar bang peralihan monsun timur laut ini kalaina tindo ajo magai mudan. Mudan mabat melalam idi mabui ya. Di risiko luka mangun bang monsun timur laut ini dengan potensi ngajing arang. Pakatu ko ina lun mula pituan palimalio aluka tutu ng imun. Bang Karabini siapa tinudo bang negara tau apuli da joy di malam kalai na mudan ya. Kanak-kanak luka tudo nan kawasan luk mabana tau luk tudo nan kawasan munang kutang ababa pituan na palilio-lio.

hangat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Eh, dia makin dah keluarkan dengan siapa Among Lun Mulat datangan paling macing dengan ramai ya konsert rakyat Pekatu Ngeraya. Cua tengah nak ke walu puluh tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Panlah ke 2026. Lu kami akan ngadalan dari Padang Merdeka Kuching bang malam nepa pukul walu malam ya. Siapa Dato' Awi yang nak arang barisan artis popular tanah air. Lu ke ramai konsert rakyat ini. Lipat pada dengan ini lu ke titang penak. Ia ina floor 88 di Aina Abdulia. Rapu tudak-tudak barisan artis Bang Bawang. Konsert rakyat ini yang paling atur Majlis Seni Sarawak MSS. Lila Ratnan inak yang nak lukan ingat sematuna sambutan Jawa Tengah nak kewalu puluh tuan yang terutama ini pengah inatur dengan tudak-tudak acara utama nangimun rata nalem walu aja bulan na puluh. Siapa itu nimun dengan Majlis Kesyukuran dari Masjid Jamek Bawang Sarawak. Dipad-pada dengan ini, Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken dari Kompleks Unifo. Ajo sini liwa ajo bulan puluh ya. Di bang ajo nepa penak puluh ajo bulan. Ia na istiadat perbarisan di rapat raksasa luka ruang adalan dari Padang Merdeka. Jona Papana inan acara istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran Bawang Sarawak. Namun ada jorwan ngadalan dari Dewan Istiadat Astana Bawang Sarawak. Selamat Pak Malam na. Ia ina Majlis Jamuan Negeri lukarwan ngadalan dari Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Malu keruan ngadalan dan pekatu dengan sambutan ngeraya Jawa Tengganak tuan yang terutama. Siapa Jawa ini bukan mau ulakinan ngeraya Jawa Lubadlak. Asa borur penguyut tau, ia mangunku penghormatan. Tuan institusi ketua negeri ya. Luk mangunku atu perpaduan kestabilan di pena identiti Sarawak. Lukinan lamut-lamut popo. 20 menit tabruk yang nak lu kaningar maji ngajam 20 dajo tapat baitan kaningar salin berita Bang Bawang tak jena janani rata Roland Martin nani tatanan do tutu manunana.

balik ke kenana. Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun baru ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado burur mu, ratnan luk met mebura. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.

0: Radio Tau.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk, berani. Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

kuning na kena klu kani garaja nani rata roro menangang nani tetanen na amukmon. Siapa ina na lele pulau pat ribu buruh suka relawan na perlu ina nengan acara sukan si 2027. Lu kami akan ngadalan Bang Kuala Lumpur Sarawak Johor di Pulau Pinang ya. Lu kami akan ngimun rata puluk walu majing 25 aja bulan liwa Bang Laka baru. Pemayak bala ketua pegawai eksekutif sekretariat lulu ngatur sukan si Malaysia masuk di sukan para ASEAN 2027. Dato' Abdul Rashid Yaakob. Ya, pe ini ngerapu lele 5,000 macam 8,000 sukarelawan sukan si 2027. Luka perlu kuan kluster Kuala Lumpur. Selabat 5 macam 6,000 berur. Perlu kuan kluster Sarawak ya. Siapa kelayakan penyertaan kuan sukarelawan sukan si 2027 ini kena keluarkan ingat? Ia namukab gua namung tetak umur ngerapu warga negara Bang Bawang di anak sikul antara bangsa rata luar negara luka mila apa bala bang lam-lam muda bahasa negara peserta ya. Kuan kanak-kanak luka gerakan siapa pendaftaran rasmi Mia ke Pitun lembaga portal rasmi UPS Menteri Belia di Sukan KBS. Atau sekretariat masuk imun rata 5 jubulan 62 luk majik. Ini info kuantau lembaga populi dejo ini. Nak lupan kena keluarkan ingat pukul 2 pulih dejo ini yang nasalin berita Bang Bawang. Bang jam 2 setengah pulih dejo ini napa tau mia ke ningar sambung siar rata Grandstand YFM Iban. Ini dapat pa dengan tetamu jemputan luka mia pebala ratna belanjawan. 2027 ya pekatu dengan lesat belanjawan 2027 lu kami akaruan ngejing bang boleh dajo ini napa kol telus tanggal boleh dajo berita petaju itan ku dengar nani lu balayak nani ngaramainya tahu apa boleh dajo radio talu tamo bang ya.

0: Rakyat luk bertanggung jawab, ya inah rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan inah miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, ada jorang kawan, pendengaran nama.

berita setajuna. Sarawak inan potensi mangunku lulungan dalam pembangunan kuan rantaian bekalan bahan api hijau kuan perusahaan kapal-kapal bang kawasan serantau. Setiausaha kedua politik ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Lachlan McPhee Namala, dengan tua perusahaan kimia di Umau Sarawak, Tedum Malaysia mangunku hab inan mubu muatan serantau di Kapakaran, Australia inan ngarwat bahan api hijau miak nguka beruang kuan kekempat-pad ina. Kebalana ketelu-telu bupun unad nekap pembangunan ekosistem, bahan api lukma bana karbon inan nyukong peralihan perusahaan maritim kuan tenaga bersih. Ia namalah Australia panak temina pebebat kepakaran inan ngarwat bahan api hijau matar lawe kapal idi near aspek teknikal lukma rapu. Ia namalah kudengina kerap pemu media sepang ikakna ni Premier Sarawak Datu Patingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dek kompleks Satria Pertiwi Kuching. Sarawak merepet pelih belanjawan 2027 miak pemaran siar lukma berat patun bepat pendidikan luk tutuna inan nganak tari infrastruktur sikula edi kemudahan pendidikan. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasa namala aki luk mula perlu tutu inan ngaripe sikula edi rumah guru-guru luk masina tudak tudo. Kebalana keperluan ina penting ngajaku tedo Sarawak mangunku bawang luk abun raya bang Malaysia dengan tedo lun tebawang luk petekutan. Ia pernah merepet palesi kulak bang Sarawak mia keruanina dengan kemudahan makmal idi beren penekanan patun bebat sains, teknologi kejuruteraan idi matematik ngerapu pendidikan teknikal idi latihan vokasional inan ngeraban baru pembangunan modal insan. Ile ratan infrastruktur ia pernah nemala keperluan tenaga luk mada idi peluang umak pangkat panak perlu inan pimaran siar luk maberat. Ia nama laku dengina nan media kerap ikak niar projek dari sikula kebangsaan belipat lawas. Suruhanjaya Pilih Raya SPR nangarima meratu telu pulu telu representasi pekatu cadangan inan sibadak baru patun kawasan Lukruan Ngelekan KSP bebat-bebat Pilih Raya Bawang Sarawak kuat ke tudu. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus Namala ratna niap ina meratu 26 ya ina representasi luk nama beng atau nas tuju selabat tudu luk bekan nanyukong cadangan ina. Lemah bagalak media ian mala SPR miak ngatur pemu meeting khas sibadak ko amung representasi luk inok ngarima luk tutuna inan menu syarat luk inok ngarawe kuan siasatan bang bawang. Putut kakipet ratnan proses siasatan bang bawang miak ruan ngeletep sepenga pemu meeting ina. SPR berentara kinyo dua lak inan manga sibada ina nangimun rat aja jo bulan liwak lukna pelaba. Notis proceeding siasatan bang bawang miak ruan natad kuan bupun luk layak sekurang-kurangna dua minggu kerap natak proceeding ina ruan ngedalan. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC mangunkurakan kongsi projek penyelidikan antarabangsa inan ngiti di sibadak rapu ngado virus demam babi Afrika ASF. Lembaga galak media SIDC namala projek dengan belanja mala puluh walu juta ringgit ina miak biarin UK Research and Innovation UKRI idiruan Profesor Peter J. Rat University of Sheffield Ngulu. SIDC miak ngekempadpa dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand ngerapu upis perkhidmatan Veterina Sarawak. Maya SIDC ASF na ngejing risiko kuan lemulun, ia mo ia miak ngate berek idi nabang ekonomi rapu ulun komuniti luk ngayak pung ina. Projek ina penak nanuduk SIDC mangunku pusat rujukan genomik serantau kuan ASF ilarat nanyukong pembangunan strategi kawalan idi vaksin.

Sarawak FM biak ngarawat ke muncak bintang P. Ramlee 2026 lama ba radio di media sosial secara petaju ajo minggu ini imun pukul 5 malam. Luluk ningar miak ningar acara ini lama ba Facebook Sarawak FM di RTM Klik. Lun lugurus media sosial Sarawak FM Musaldi Rabain Mala ida penak miak ngadalan lamu-lamud aktiviti promosi padba dengan peserta di rakan strategi kerap nata ke muncak program. Ina dan nombor peserta miak singaro ku gelaran juara bang kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Program ini miak ruang ngadalan dari Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS idi ruatan secara petaju puluh aja cobulan puluh ini. Ia nama laku dengina kerabadat ni Cul Kuyuk Ratku Rakan Strategik Bayu Somerset dan petugas radio idi media sosial Sarawak FM pekatu kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 dari Kuching. Penyertaan bang kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 nemare pengalaman lukma baru kuan peserta ila ratna nina peluang kuan de menghayati karya seniman imate Tan Sri P. Ramlee. Wakil Zon Selatan Muhammad Rizwan Mataib Demala penyertaan kuat luk pun nengyak nengala pengalaman idi belajarat ku peserta luk inan mula pengalaman. Kebalana minat dengan karya P. Ramlee nengimun ratisut idi nani-nanina mangunku sumber idea idi nengyak nene belajar bang bepat music. Selaba ina kuan peserta Zon Tengah Musawir Abdul Rani Nemala peritutun do ina mangunku ruang inan ngerawe jasa P. Ramlee mangunku legenda seni tanah air. Bang kemuncak program bupun finalis miak merapu bang tuda-tuda aktiviti ngerapu sesi melikuyuk padba dengan rakan strategik Mac Fashion.

0: Sa kuabaru kay nganjing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Belanjawan 2027 inan marapat paling miyakikit babat pendidikan Bang Bawang ini. Sarawak terminak ngekempat ba dengan Australia kuan pembangunan ekosistem bahan api hijau. SPR nangerima meratu telu puluh telu representasi inan sibadak baru patun kawasan Lukruan Ngelekan Bang Sarawak. Dengan ini macam ini salin berita Luk Sinusun Monica Gary Rat Section Berita Was Masa RTM Kuching Dobli De Joy di Tabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua talu, anun bala muyo.
3: 456, merapat na muyo, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

di Dopoli Dejo Rompa Pudo Ningar Radio Tau Sakwa Baru Kena Kelukan Ningar Bang Jam Kaki Pada Pupuli Dejo ini. Terima kasih kuana Kena Suzy Tadam Lama Ba Ruangan Facebook Tau Dopoli Dejo Kuan DJ Kebalana Idi Among Tau Lukas Setia Ningar Radio Tau Lutep Mok Bang Niat. Demo kena klu kaningan ngagalak siapa operasi perkhidmatan doktor udara Bangapu Tabawang Sarawak kena ngalut. Anangimun rata puluh jo bulan liwat lu kena pelaba macing amik nan aja jo bulan lu kamiya karuan ngagalak muci ya. Ngerapu perkhidmatan doktor udara ini. Siapa lu ta perkhidmatan ina oleh kenan mari laluan kuan sesatan secara meriput. Ruanda bupun berwajib ngadalan pakatu dengan angun balun luk na ngajingate kuana todak-todak buruan anggota pasukan PDU Miri walu jauh bulan liwat lukana pelaba. Pakatu kuina kuana kawasan luka merapu luk tutu nebang kawasan tau Limbang luka lain yang rapu kenak-kenak tau dai Sungai Adang dok ia Pak Bruno tidi Pak Putih megalak dengan info luka rantau ngegalak ini. Ini petunjuk pada kenak luka dengar lemah bapu tau bang jam kedua kerap nak tetau petunjuk. Secara petunjuk lemah bapu Grandstand Y FM Iban pukul 2:30 ini napa tau petunjuk tan kuningar nani Nixon idi pastofinya apu boleh dejo radio tau.

0: Ini mungkin nak lu kan dengar tajuan atau pad-pad dengar orang sekerja dari YFM Iban.
1: Kira tu kita bisa Mr. Edmond, S2I Puan Penny. Jadi kononnya aku lalu ke Perata S2I, datang ke studio YFM ke ngalih hari tu. Selamat ngelari.
2: Ya, semangat ngalih hari dengan genuan Regis, Penny.
3: Selamat ngalih hari semua. Nampak gambar tengah hari tu, meh.
1: Okey. Nah, Rita S2I dah.
2: Ah, berketuk punya. Bisa maya tayangnya nanti pusing mana. Anjung ke workshop maya.
3: Kekenan tu betul apa jalan tadi pedaknya.
2: Ya, men tadinya guyap-guyap tadi. Nasib ke bisa kaban sama aku kibak ni. Kanan betul ke kami dua yang tadi.
1: Betul.
2: Ya.
1: Yeah. Jadi, munyi kepada aku tadi, Mr. Edmond dengan Puan Penny. Tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah kita tiga. Namanya, katanya, on A, ngalih hari itu.
2: Ya.
1: Ngelama tu orang bertukar pukul 3.
2: Pukul 3.
1: Tang sar itu jadi nama ke bawah 2:30. Namanya orang bukai deh. Minta nama dah kena Mr. Edmond.
2: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua bala peningau YFM Iban nak ngira dini no kita baik kena kita mendiang ke kami lubar ribut atau ke ba radio ngena mic click ini tau ke ngena radio internet mai cara dia tu Regis. Jadi yang ngena tai ke pengagati ke kita semua ke meruan bugolengo kami ke lemai itu harap ke kita sama-sama bersabar. Laban ke sari itu kita bela nemu dah lama dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah. Asal itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menua Malaysia ianya Dato Sri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga belanja ke tahun 2027. Jadi bakal ke dia temu kita ya ni buah mega kelalu di CD kita ni pergi gak dia terang ke ku Perambu Wangangga belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke mai tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia itu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias megang yes. Jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga bekeni gaya curak ya kade dekat ada kena tai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah bisik siti plan tau ke cara atur ke mana lagi dia kena sidak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi ke maya itu ni jis
1: okey jadi
3: nyap eh kita berarti ke megak dah apa perambu anggap belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenarnya ke sekali tu ya tumu mimit mantai kenyak hari jam ke ngelamak tu lah berarti ke ada jadi kita ngarap ke semua bala peningah terus buka lengok kami di YFM anti berita ke utai ke di karap ke kita utai ke di sagam kita berarti betul ni nama utai ke dekat dibantai ke maya bajet
2: tu lagi. Benar kita meda ungkup bajet tiap tahun yang tadi kita meda berkini ko hasil ku dah dulih ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur laban nanti nitih ke dalam kandang 2 3 bulan tu sesi libat urus tau ke baro sida Ariupis perkara wang tu tadi sigi turun padang pen Rajis sida nanya penemu mensia mayu berkini ngagi beradagang orang ke berjual meat udahnya tadi industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke dekarap sidak ya Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tahu ke pangkak kelebih lagi nanti kita medak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat Nyingkang agai tahun ke namanya lebih lagi nerima pangkak dari penatai pemisik ia ke nyadi di Asia Tenggara di Thailand.
1: Ya, meh, aku tu kira ke nulun deriba tis duai kat dengan lagu padahal aku
3: pelabak aku kita tiga kita tiga ajak dekat berjurai ke namanya ngelansa berkawal dengan bajet tu pelabak aku kita bisa temuai jadi Mr. Edmond nuan oleh madang lagi kita
2: ok jadi ke lemah itu bala peninggal semua ya Mr. Penny Regis kita bertuah
3: Mr. Okay, Mr. Penny.
2: Oh, Mrs. Penny. Ah, oh, jadi ke lemah itu kita dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan ba Universiti Utara Malaysia, orang Sarawak, orang kena ingat itu tadi. Ianya lama dengan jadi nak guna segi dah lama ngelala ya. Ya dan segi landia ba pelajar fakulti perbankan pakar wang ngau pihak mega ngatur penatai pemisi di mana kita Malaysia. Nado ya mega bisik ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya. Ngatur mayuh bengkah program, ngelanggur mayuh bengkah program. Dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpanggai buat menatasi. Lebuah kita mansut ke hasil barang ke di kena kita dalam tu. Aku ngambil contoh bisik kalak beranau ya. Dia tu kita menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu. Lepas kita dia tu dah mupuak ngagak pemakai jelu ke tempo. Tajak penak mayu tangnya Siti hari namanya berengkah ya Siti hari. Inisiatif ya ke mana kita dekat ngepun. Jadi nya tadi kita harap berkeni kelebih ge ngagai orang dagang, ngagai orang ke gawak perintah, kelebih ge ngagai bala rakyat ba baruh nama utai ke bisik. Lepas kita nemu kita bisik B40, M40, T20 ngau pihak megak bisik orang ke tadi ultra punya korangnya tadi. Dan berkini kau perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
1: Jadinya amin tadi Puan Penny, Mr. Edmund sudah madah siapa bagi temua ini. Kita tiga ke ngalih hari itu. Lagi kita tiga nguji gigi ayah. Kena cara telefon eh.
2: Kita betul pahun dengan ayah. Din ya, ada utara.
1: Baik ya. Nanti ya, semua yang sudah tadi nyamain lah.
2: Nyamain lah.
1: Mana anda lihat. Amin ada kongkau. Lama jauh di utara Din. Kena telefon kita.
3: Kena telefon. Hari kita kena ada orang kengau kita namanya beranau ke pakatan.
2: Ya, jadi kita sama-sama menganti ke lemah itu. Nama buah tangan penyukuran yang terutai ke dia baik pintar ke kita. Jadi kemana ya mayu pengharap kita itu. Maka kudah ada randau kita yang tadi berupir sebelum kita bangsa.
3: Kau bisa berandau tadi.
2: Nah, kata kena berandau. Tanpa lupa aku mana kita yang mendiang ke lagu dulu.
1: Okey boleh. Jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belau dengar tu. Sedap ke benar dengar ke kita dengan radio tu. Tak ke meda online megak tu buat Facebook kita udah live megak buat Facebook tu Mr. Edmund Puan Penny.
2: Oh udah ne.
1: Bisa megak sedap ke udah nyapa dia. Tak komen dia. Nanti ayah. Si peluang lagi kami tiga macam sila rekomen kami si dan join kita buat Facebook live kami out. Okey ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu lagu kami si dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu lagu Tungkat Semangat. Okey terus dengar ke kami rentang lari bedau bedau ya, tiga deh
3: bedau.
1: Oh kira ke rentang lari betul
2: mantar ngali hari
1: lama tu special. Okey dengar ke dulu lagu Arimawa lagu Tungkat Semangat.

0: belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus Segulai Sejalai ni ke kami tiga ba studio YFM ke ngalih hari tu.
2: Mm-hmm. Okey. Ya, jadi kita harap ke bala pendengar kita ke lemai Tok Jis eh. Tahu mupuak komen ya. Ngenatai ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi lebat bala peninggal kita itu. Mm-hmm. Hari mayuh macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Mm-hmm. Udahnya tadi urak ketuai tentu bisi kita ada karap sidak. Nembiak ke benung ngegak kerja tentu bisi kita ada nyak sidak ni ya.
1: Ngau mayuh
2: ngegak. Jadi nama teka ada nyak sidak kebenaran jadi kita medak berkini gaya ya. Jadi tahu komen. Mm-hmm. Ya, jadi dia tu aku tahu nyak ngenang memang dah bisi 3 iku 4 iku dah komen dia tu.
1: Yeah.
2: Jadi selamat ngeri-ngeri ngagi kita 3 DJ Rijurau ya. Jadi tu Geramuang Ana Gerinang. Jadi ya tu benar medak kita live. Ya, terima kasih ngagai sidak ke bisi medak kita live ke lemai tu ya. Seraya kita nganti pukul 3:30 lagi dua kita mendiang ke Prambu ngangga belanja. Tang sebenarnya aku 3 lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah.
1: Yeah.
2: Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyi kami statement tadi tahu mumpu komen dia tu bang Facebook kami YFM Iban. Nama tadi karap kita bajet ke tahun untuk 2027 ah.
3: Nanti kita nyebut
1: ini dah tujuh tentu bisi kita sebut dah nah.
3: Ya. Nah, laban nanti kita nyebut berkawal ngau angga belanja tu tiap-tiap tahun angga belanja dibantai, tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengharap hati bak sikok-sikok kita nah.
2: Amai.
3: Jadi lepaku ajes bisik tengah dikarap ke ajes nama tengah dikarap keduan ajes
1: nanti ya kata segi mayo ha mesti demand pon ni
3: tang ni pun mayo ni pemayo nyebut sitik juga
1: kira ke sitik kira ke ngari kami ke bujang betul tak ngari kami ke bujang laban orang bujang tu bisik megang nerima utai kira kumaya Sarah tu kan. Sarah tadi nitih dia tu nitih bulan nasai ke RM50. Jadi nitih boleh minta ditikik ke ditambah ke meh.
3: Up ke mimit
1: 100 kini 150 kini ne. Segenya dikarap kati.
2: Ya.
1: Udahnya bakal onyo lebih dari situ ne. Mendingnya bakal kita akan nerima ke one off-nya, Sarah one off ya, 100-nya dah.
2: Ya, masuk tinggi.
1: Masuk tingginya. Nanti boleh nyak pan nanti boleh minta di tiket. 200, 300 meh. Aku jawab apa minta ne.
3: Ada ngacau.
2: Ya. Laban aku setuju ke? Nyo jam 4 aku setuju pen. Laban nama kebah duitnya tadi, anak kita ngumbai duitnya di buai perintah pek jalan. Laban duit lagi berpusin dalam menunggu kita. Maka kita tadi nanti beli barang, berau apa semua. Sidak ya ke bompu kedai itu lagi ya bayar cukai ngagi perintahnya di duitnya berpusin lada kininya duitnya
3: lada kini berpusin dia aja
2: ya ba dalam namanya ba dalam menua atau berpusin
3: kita
2: ekonomi jadi kita nan mula kini duitnya gi kian tang ya segi berpusin ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisi udah sangkai bersabadin duit dalam kerpai itu semua kan penyame ekonomi kita
1: betul awaknya kenanya bakal duit ke boleh tu tadi hari tanya maka tua ke bisi duit deh kira tua beli kuih berarti si jalai pan berpusin dia ekonomi
2: terhadap betul
1: kira tua mantu orang ke berjual di si jalai dia kuih apa semua kira ke bekenya ame aku dah nyebut kau bukan ingus dua dah
2: nge Puan Penny
3: aku dulu ya
2: anu dulu lady first
1: tentu ngari ke sedak ke bisi
3: kena
1: anak
3: kena beli lah tu ukai kan tu ngari ke orang ke indok ke tentu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo general tu kan sitik pengharap hati aku aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat
2: ya
3: nama kebuah aku nyebut bunyinya pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan siap tu dah jadi kita nemu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai ke arahnya kita tu jadi laban kita nuju ngagai menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita laban itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngagai kita ke bisik appointment bisik semayang ngelutur setiap bulan kita nemu berkeni asai kita lebuh kita ngagai klinik pengerai atau ngagai hospital Mr. Edmund
2: Yeah. Jisa,
1: betul.
3: kadang kala kita tu tadi lama mungkin kita tu ngante
2: ngante ya.
3: Nanti kita visit semayang dutu sejam dua jam tak cukup. Awaknya tadi deh pengambil senadai setengah hari kita berklinik tak ke hospital. Yeah, jadi nanti namanya facility pengerai kita itu diangkat ke mana lagi yang kau tahu itu oleh ngurang ke pengelamat kita berhenti kita ke namanya ke berintai berbaris melalui empat kini lepas kita bertemu lutut jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa inai kita gagati sih dah nanti dengar tak apa kata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kiap lama bambi ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya
3: udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu tumu tang okey semua orang ke boleh tumu kenyak deh
3: ni nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu
2: ya
3: nanti nuan nya makai dulu lawan lagi
2: ya jadi nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula nak nakal gula nak lain ya lu kok kejuak dia ini nya nya aku tang kita ya kita harap ke laban kita meda dalam kandang 2-3 tahun tu bisik mayah macam mutai ke namanya nyadi di mana kita di tu kan di bawah ku megak kelalu ngenang ya lebih lagi berkawal dengan sektor tau ke pengerai tu tadi ya kita di tu kurang lutur udah yang tadi balas sidak nurse berkenyak pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke meluara mayuah lagi sebenarnya te, ke patut dia berjalan ke perintah tu tadi
3: patut diperhati ke kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna bapa penghidup kita dan mungkin aku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngagai menua tuai reti ya menua tuai tu tadi ya 65 kita orang ke berumur 65 ke atas nanti ni ke statistik kita nakak tahun yang kemarin 8% rakyat di menua kita itu orang ke berumur 65 tahun ke atas.
2: Kira majak gayu betul ni Jis. Majak gayu.
3: Jadi majak gayu kita itu berguna ke namanya sistem pengerai itu mana nyaga pengerai kita
2: ya, ya betul jadinya tadi nanti nyu kalau mayuh orang ke tua itu tadi sidak kebiak ndak ndak nentu balance tau ndak tu timbang betul tadi pun nak uliah ke lama menua kita mansang dekat nguji mansang kita jadinya mai cara ya tadi berkeni ko perintah dekat nimbal nama tega de kerja sidak jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya menteri besar menua Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim baru dah pansuat dari UPS menteri Perkara Wang jadi benua menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh no kita telepon ngagai namanya panel kita ke lemah itu yes
3: atau sebenarnya nuan pedam ada ke pengarah hati
2: nuan aku kami, nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyari berkayuh ke diri bala anak gawak nah jadi nadai ke utai nyangala ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala nembia lebang ku tinggi ku anak nyudah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika se degree semua jadi ya ke tuainya tadi agi benuang kerja pihak menyekutarek aku beda untuk buliah kerja kedai pelajar yang lama tau.
3: Kusil-kusil.
2: Ya ke nombor 2 tu lah bulan 11 tu ya graduate. Jadi besar mah pengharap kita ke nyedi penai yang tadi anak ya, kita.
3: Bergigak
2: ke pengawal. Jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi. Jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke begitu. Ndak melunggang ngagai menua tasik bagi kita ditok ku aku. Nya tak ke karak ku. Jadi lebih lagi ngagai penghidup bala anak nembiak kita. Okey semina bala anak ku. Anak orang bukan pun sama. Sidak ke sama mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisi diploma, bisi degree lagi dua-dua adanya. Bisi banyak kerja tang. Ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sidak jauh kaki.
3: Ukai nyangala pengawak ke
2: setipa ngau pelajar
3: ya. Bisi
2: Awalnya aku. Jadi kita harap utai tu tadi abah kini kau perintah dekat ngatur utai tu ya. Jadi kita sama-sama mending kenyang.
1: Okay. Sampai kita tiga keberadaan aku sempat mega macam komen buat Facebook live tu. Rita Philip, amanya DJ untuk uliah duit termasuk IC nya tambah ke 100 kau ya. Hanya pengharap hati bala kaban kita
3: ke resi. Berarti 200 mia.
1: 200.
2: 200. Lepas nanti kita mendak.
3: Sekali lipat.
2: Ya. Lepas nanti kita mendak mayu orang ngelanyai ngelesai ke duit 100 ke depasuk alam tinggi keterubah sebab aku ingat tu. Tang udahnya nyu penuh beratur ba dia bayar tengenang 100. Nyoba kontol orang ke mai banyak kunya lagi nyak gedulu lagi. Jadi utai bersatu tadi ngau nak uliah meh. Laban kita nemu rakyat kita itu dah berapa pen berapa puluh juta rakyat Malaysia?
3: 34 juta.
2: Di ini adalah desangkung magang ya. Jadi ngau nak uliah kita sama nyak mentadi sama napi utai tau ya. Bisiknya boleh mayu, bisiknya boleh mimit. Jadi kemimitnya tadi pandai-pandai metua ngatur ya.
3: Pandai-pandai metua ngigak teh kau boleh ditangkup 100 ringgit ya. Laba ku gula, kopi nya uliah tangkup ya.
2: Uliah.
3: Berau ku kita nya pun uliah ditangkup kita uliah, 100 ringgit.
2: Ya, nanti kita nak milih berau ke berau-berau kayangan punya kurangnya. Sigi boleh beli tua ya gi berau 30 lebih. Ya,
3: mungkin aku tadi utek boleh ditangkup ya. Nemu-nemu metua ne. Ana tu nyengkau teh ke.
2: Au ya. Au nya bentar deh. Okay, Jess.
1: Okay, Al. Okay. Jadi, saya kita ngigak atau kengangau baru temuan kita digak ke ngelar itu deh. Kita digak itu dulu, Al.

0: Okay, Mr. Edmund, Puan Penny, temui kita di kapan udah baru sekalipun kita ke ngarah itu. Jadi ngambil ke nama sejam kita nguji nyangau dokter ba telepon kita ke ngarah itu nih. Hello.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Boleh.
2: Hello dokter. Aku boleh dengar kita.
3: Selamat hari dokter. Okay.
2: Ya.
1: Sama-sama kita.
2: Ya, ketiga ya gaya hari ba di perlis ya dokter.
1: Nak tentu tanya dito bakal kita di mana din gak nyau tinggi gak baca IPU dito
2: hampir sebulan gak ada din dito ne
1: ya me
2: harap ke ya me tadi dokter ya kita bini mat semua ya nyau kira kami Sarawak tu nyung irum kian nya dito sebulan ya. Okey, bakal ke udah dek ranau tua sebelah tu ya, doktor ya. Jadi jadi ngaji bela peninggal kita je saya ke dah nemu siapa temuan kita ke lemah itu. Boleh ngaku ke lemah itu ya kada berbahasa ke ya nya doktor Ridwan Bos Abdullah jadi ya tu siku ada pencerah kanan ba UUM di Perlis Dedin. Jadi nang suah dek ngau kita ya, laban aku segi meruan nitiah ke FB ya pengawak ke de kerja ya tu je saya. Aku lebih lagi ngangkat ke orang dagang agropreneur tu. Jadi aku lebih lagi dekat bertanya kenya laban aku mendak tadi agropreneur tu orang ke bertanam bertupi ngena cara dagang tu nan siti eri perkara ti tau benda ngemansang ke benua kita itu pen.
3: Ya aman.
2: Au jadi sama namai ngagi nuan doktor.
1: Au sama namai.
2: Au jadi
1: bala kita tiga dia.
2: Au jadi awak ke kita aku nanya ke penemuan dulu doktor nama pengarap nuan bajet tu dulu kena kita mungkar kena kita namanya ngenang sebelum kita ngenang mimit senentang agropreneur tu lagi doktor nama pengarap nuan bajet ke sekali itu.
1: Terima kasih DJ Edman tiap megak ngagai DJ Rajesh ngau DJ Pinita. Okay. Bakal ke tahun ke udah bakal laban siko hari kita sikit bisa tanya namanya nama utai ke kak dikarap ke kita hari bajetnya. Jadi bakal aku laban bisa ngagak pengawal ngadu ke research ba nama aku kita bidang pertanian agribusiness. Jadi aku sikit amat minta bajet bertambah lagi lah.

0: tahun ke tahun kedulu ya megak ngagai bala kita ke baka ke munyi kok DJ demen tadi laban menua kita besai pihak megak berguna ke kos kena namanya ngemai barang hari kira ke hari menua pesisir tau ke hari ulu sungai jadi sikit amat ngarap ke bajetnya boleh tanya lah boleh merek lebih besar lagi kena ngeramai ke bisnes pihak megak nanti baka kok kita semua medium enterprise tau ke PMKS nya
1: ya ya
0: jadi kita ngarap ke bisa tolong hari baka mesin tau ke hari tolong boleh ngemasal ke ngagai tanya menua menua ribai kok kita
1: halaman sidai dah jaga mansai dah dok
0: ya betul tanya ngagai bala tanya laban kita dia tu kos tinggi baka utai ke dikurun dia ke bala kita tiga tadi baka berbeli ke barang dapur dah tanya kos sudah mayo aman dia nikek dia tu laban nama kebuaknya bisa tanya bunyi kok ya kok ribai input agak namanya harga input palat amat nikik dia tu laban minyak kos minyak hari Timur Tengah udah tanya minyak kebuah utai tu nyau nama ko ribainya spill over effect dia nyau besar ngagai tanya nyau namanya hari harga barang sampai ke harga barang tanya lah
1: survey semua ana dok
0: sampai ke survey besar tanya ya. Kesan kalau kita
1: Okay, jadi tu doktor ya. Aku kelebih lagi ke lemai tu dekat ngenang sedentang lepas aku medak macam take bisi di pejalai ke kita kelebih lagi ya, lepas kita ke bisi berkawal ngau upis menteri ke berkawal ngau ke terjaminan makanan jamin pemakai tu tadi jadi berkini dia medak pengawal agropreneur tu doktor ulih nulung mantu nyerap namanya penanggul kebisik di Malaysia itu lebih lagi harga barang kita ngurang ngeluar ke barang kerimpu begini non medak tu doktor ngau sitik gi nama utai ka patut di perunding ke perintah kena mantuk orang dagang tu
0: tanggungjawab besar kebenar baka kementerian pertanian ko kita atau ke agriculture ministry of agriculture taban sidak tu sige namanya bekau ngau bala ke orang dagang munyi ko DJ tadi laban baka dikadari tu padi tau baka bak menua kita di mayo maka bisa bala kita bertanam ke lada atau ke namanya bertanam ke bukai atau ke nupe jelu atau ke ruminan ke bakaki empat lah bakal tanya jadi bakaki empat masuk bakal kambing lembu atau ke utai ke namanya dalam minta tanya minta ampun bakal babi bak menua kita din lah jadi kos dia tu bakal nupe manu yang sikit besar maka kita import baka kacang soya atau ke jagung kos sudah nikik dia tu nyak kebuah nanti baka utai ke sebut DJ Edman tadi baka keterjaminan makanan nang sige nak berapa cukup naban baka tahun ke dulu yang kami bisa ngagak pengawal lalu minta berapa percentage baka mano baka mano daging mano okey dalam dalam 50 ke 60% maksudnya kita boleh supply dalam satu-satu masa kok lautnya dalam dalam 50 ke 60% dan nanti baka daging capi atau telur apa semua dia baru dia baru 50%. Yang kebuah lagi bisik, ya kebenar lagi bisik peluang lah. Nanti kita mendak SSL nya sufficient tau ke terjaminan makanan.
1: Ya. Jadi tuan tadi doktor bisi nyebut tentang input bakal benih baja pemakai jelu tupik kita tu tadi. Jadi bak penemuan tuan yang tadi doktor berkini ko perambu angga belanja 2027 atau boleh mantuk ngurang ke kos ngeluar ke pemakai tu tadi. Awak kena tadi kelalu berpanggil bak subsidi. Laban tadi kita mendak subsidi tahun segi mai tiap tahun ada doktor.
0: Tinggi ni ke. Menyinggung kita bertambah.
1: Ya.
0: Nyame dia tu mayo nyau mayo mari penemu laban bakal perintah okay mina nyedia ke tanya aja nyedia ke bantuan dari segi modal atau ke dalam bahasa ko DJ demen tadi yeah. Subsidi laban ukai semina mari budget yang nanti boleh bala kita ingin menerima bakal subsidi tau ke tolong bukai dari segi hari segi bantuan modal kok dalam jako punya bahasa Melayu tau ke bantuan teknologi. Jadi kita ngarap ke bala ke pedagang tu boleh ngeremai ke ke operasi sidak ya. Ngambil sidak ya boleh nama ke pekerja atau ke nama ke tanya bunyi kok natai pemisik orang ke di sekeliling atau ke merik kerja lah lebih mudah lagi nak kerja kok lebih mudah lagi
1: betul
0: atau ke ngeremai ke produk namanya ngeremai ke production sidak ya ngambil boleh ekspor keluar negara ngena nama Ketempo lah ngena nama Made in Malaysia atau
1: jenama Ketempo
0: jenama kita mengikut PMA mada.
1: Ya aku setuju bapaknya doktor ya. Jadi inti kita mada tiap-tiap tahun perintah nasegi bisi nyedia ke bajet lebih lagi ngagai upis menteri ke bekawa ngorang dagang ngau pihak mega industri mit ngau jalan pemsai nah doktor. Jadi jadi bak nuan yang tadi doktor bekeni kok laban kita dia tu mayuh orang ke ngereja pengawak bertanam betupik tu tadi mayuh hasil barang pas matang sidak tadi nyual ngena cara ya ke cara lama. Jadi penemu nuan doktor hari penelma aku dah daripada nuan ba menua di kilah ke Semenanjung ya. Bekeni kok orang bertanam tumik kita tadi dagang kita tu patut ngubah cara pengawak dagang sidak ya doktor.
0: Nanti aku berjalan ibat tanya kita. Ya ke alaban aku mina nerasa kucing ngau siaman harinya.
1: Di
0: menua kita. Tambah tambah Semenanjung itu bisa gak aku berjalan dari Johor di selatan ke sampai ke tanya. Sampai ke Kedah itu au. Laban bakal munyi kok aku mada syarinya laban kita namanya mesti bisik ke, nama kerjasama antara tanya kementerian ngau agensi ke merek tolong bakal tekun atau ke bank tanya nya bakal bank SME atau jadi bakal bak tanya dito sebedau bulan dulu aku bisa berjalan bak tanya dito bak kedah dito.
1: Okey.
0: Ya ke bisa aku berkongsi ngau DJ Edmund.
1: Ya.
0: Berkongsi ngau nuan.
1: Betul.
0: Bakal pelet.
1: Ya
0: pelet. Kau kedek keluar ke hari tanya benih.
1: Ya mah koko.
0: Sedang tu bisa bantu mayu bantu bakal teknologi atau ke bakal ngeluar ke benih atau ke bakal ngeluar ke output sida ya ngami boleh ekspor tau ke ngagai Thailand tau ke ngagai menua bukai jadi kira aku angka tentang tu nama kok kita banyak maklumat nak nantu datai boleh berguna ke tanya-tanya penemu bakanya
1: ya
0: laban kita bisa namanya ulu din kita bisa bertanam betupek memang ke hari menua bisa kapan aku ada hari kapit tadi anang anang nak Ana ninggal ke menua kapit ko yang ada sekutu dia. Dan mana agak dia tok leban kita sudah bisa jalai baka harinya aku ke Kulu ke namanya ngagai menua kita kin Ulu Sri Aman din.
1: Ya.
0: Biar ngagak di kapit dia tu pun sudah bisa jalai. Biar mengagak ngagai di minat di menua kita yang anak kin pun sudah kira aku dah mana jalai dia.
1: Au.
0: Nyame. Jadi dari segi teknologi kita yang laban angka mau mimit nak baik ke Sarawak dan bahasa Manjur itu kira aku agak tanya kira agak murah mimit. Bisa sedak ya beranau madak aku teknologi Cina murah mimit lah berbanding dengan teknologi dari dari Taiwan laban Taiwan mau.
1: Okey, jadi inti kita medaknya tadi doktor makanan ku dah berjalan di Sarawak ngunya bisi beda serta mereka bisi mereka perkara ke patut di kemansang ke di Sarawak di Tolaba Siti lagi doktor kita empat lama sudah kelebih lagi sidak ke di Betung sudah di penyadi stolport ianya pandan bilun pandak ya ya ke boleh mantuk dekat nentu ke Asia bertanam tupik ngau semua produk-produk hiliran munyi jakok renyak tadi dianjur terus sebagai Singapura semua. Jadi ingat tadi nuan medaknya tadi doktor padang bilunnya tadi doktor. Ya ke degaga nasegi kena nganjung barangnya terus ngagai orang ke consumer, orang ke beli ke bagi nya. Begini kok penemuan bab senentangnya doktor.
0: Nanti kita medak hari tanya namanya ko kita finish good atau ke barang udah siap lah DJ DJ depan apa nanti kita ada barang udah siap udah paket nama ko kita packaging udah temu reti sedia di ekspor bakal ngambil ke contoh lah bakal bisa aku mayang berunding ngau mayang kami bisa economic transformation program mayanya bak Kuching. Jadi bisa bala kita nya nama ngeluar ke beras ya bungkus e mana. Temayanya laban kurs ngeluar ke tanya kompresnya agi mau. Jadi selalu aku nyebut. Tanya dia tu pada aku dah mayuh tanya bala hari tanya di tok pau udah berguna ke tanya namanya kompres kena sidang sama ngeluar ke beras tau ke tanya lebih lebih lama ke tahan nama kau kita nya durable lebih tahan lagi lah. Jadi ya ke pertamanya kos munyi ko DJ tadi lah laban anti laban baka pagi baik terus bilun ke Singapura. Jadi dalam tengah harinya sudah sedia dianjur ngagai supermarket.
1: Betul.
0: Bah Singapura.
1: Ya.
0: Jadi bakal terung kita pun terung iban kita pun sudah mayu dia tu sudah namanya sudah demand tertinggi pian mekak ngau utai hasil bukai laban Singapura tu namanya sida ya entry point. Maka nanti sida nerima barang udahnya sida ekspor nama aku kita re-ekspor ke menu bukai nya sita hari tanya lah mana nanti tanya bala kita hari tanya hari nama bahagian bukai boleh ngambil peluang untuk terlambatnya jauh ke hari bakal hari kapit atau ke hari hari baram jauh ke tanya-tanya betul. Tang kira aku mana laban namanya Siti boleh cut cost. Siti lagi peluang ngeremai ke brain atau ke jenama kita hari Sarawak. Adanya bakal ya ketiganya rega boleh tanya boleh kompetitif laban kita boleh namanya boleh bersaing dengan barang hari Singapura atau ke barang lain laban Singapura atau dengan sige anu barang ke datang dari menu bukai. Jadi nyam kita ngarap ke perintah itu mereka namanya Bakal dari segi packaging, bakal nama ko kita ini bakal reskill atau ke upskill, nama nama ke penemu, nama ke penemu.
1: Ya, nama penglandi pihaknya.
0: Penglandi, betul. Nama ke penglandi, berkening ko oleh tanya-tanya oleh ngagak barang ke kak di exportnya mana lagi. Pengambil oleh mayu lagi ba pasaraya ba Singapura tau ke. Pasal saya buat menua bukain.
1: Jadi tu dok ni aku dekat mai nuan ngenang senentang nembiak rebak baru kemaya hari tu. Jadi nembiak rebak baru tu nyadi ke Pugu pemansang menua kita nak ngira tadi baik kenya di Sarawak di tu tau ke di Semenanjung. Laban sidak tu mendeka niri negi ke menua kita nyambung legasi tau ke pengawak ke pejalai kita dia tu. Bekini nuan meda pengawak ke pejalai ke belan nembiak tu. Baik kenya tadi sidak belajar tinggi tau ke sidak yang tadi bekerja api aja nanti bak dalam pengawal agropreneur tu bak penemu dan doktor
0: mayo tanya namanya sidak tu mayo bidang bakal tentang teknikal sidak sudah laban kita sudah berguna ke teknologi dia tu bakal kumai kita drone nanti nanam bakal di kedai dia tu nanam padi atau ke ngaga di apa namanya design bangunan sidak pun sudah berguna ke drone arkitek engineer bakanya lah dan kira aku nanti hari kita di menua di laban namanya nanti bala kita hari ai menua pesisir yang katanya lawan mimet nah tang kira aku nanti bakal kita bisa bakal Sarawak skill boleh tanya namanya boleh ngurang ke namanya kuiban jadi bigging jab bigging
1: ngurang ke beda ya tadi
0: beda ngurang ke beda teknologi tu Dato' laban munyiko DJ Mada tadi laban 10 ke 20 tahun ke datai si Dato' ke sige namanya betapa ngau teknologi jadi kita kita nak sige bergantung ke si Dato' lah berguna ke teknologi bukai minat Tibet ya tentang teknologi bukai kira aku bakal perintah nama ko Ministry of Resources Human Resources kan pihak mereka bakal kira aku bakal universiti bak Sarawak tau kan nanti boleh spesifik lagi bak Sibu bakal universiti teknikal bak Sibu kan mana pada aku laban sidak sudah madak namanya teknologi tu berguna mai bak bak namanya dalam dalam agropreneur atau ke bak tanya bukai lah bak bidang semua bidang pihak au jadi hari segi ngeremai ke nama kok kita yang ngeremai ke jualan ngeremai ke pen berguna ke teknologi laban hari dia tu bukai mina hari kilang ja, hari rumah pen boleh ngadu ke kerja au
1: jadi itu doktor kira ke dekat nanya nuan senentang namanya tadi kita sudah gengenang senentang nembiak rebak baru ya ke patut masuk ngau namanya tadi agropreneur tahu ke bertanam bertupi cara baru tu tadi berkena ke teknologi maka menyikut nuan yang tadi doktor ya jadi bak senentang bajet ke sekali tu berkini nuan medak ya de saya ke nuan tadi nama utai patut di sedia ke perintah ya kelebih lagi ngagai kena merancang nembiak rebak baru tu tadi sidak kebiak ke dia tu yang tadi berkawal dengan pengawal namanya tadi dagang bertanam bertupik cara baru tu
0: tua tahu ke DJ DJ Raja dengan DJ Pini selalu bersebut bakal tanya subsidi tentang dia tu laban kita namanya berguna ke teknologi lebih tinggi lagi DJ Edmund Laban utai teknologi tu dan segi mal bakal machinery kena ngeluar ke namanya pemakai atau ke food and beverage industry atau ke ngeluar ke nama daging sampai ke terus udah de panduk ngau jampat apa semua dah udah mayung dia tu nanti bakal kita berjalan ke pasar atau ke 7-Eleven biar maga ngagai namanya utai ke store ke tanya lah. Jadi bak penemu aku di tu utai tu penting amat laban tadi tua kita bercakap pasal tanya ketajaman makanan udahnya kita menda gaya bala anak biak kemayari tau tau ke talent tua bercakap pasal talent udahnya dia tu baru bercakap ke pasal budget jadi kira aku dua itik tiga itik tu pertamanya pulang ngagai yang kita ya kesebut tua tadi bakal upskill atau ke reskill tadi aban tok penting bak tanya namanya sama ada dalam agro industri atau ke dalam manufacturing atau ke nama kok kita iban manufacturing
1: ngeluar ke barang
0: ngeluar ke barang

0: Ya, tadi
1: Abang
0: tok penting mbak tanya namanya sama dalam ego industri atau ke dalam manufacturing atau ke nama kok kita iban manufacturing
1: atau ngeluar ke barang
0: ngeluar ke barang ngokos ke lebih namanya lebih manufacturing
1: atau ngeluar ke barang
0: ngeluar ke barang ngokos ke lebih namanya lebih

اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam: keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah, lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau wa'ad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12/1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas wa'ad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini wa'ad atau covenant. Inilah juga wa'ad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan.
Setiap anak Malaysia

suara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan awam telah perhimpunan aman telah dihentikan. Bukan kuasa. PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu pengindapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 juta bagi projek Vista Kampus masuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 juta bagi projek Vista Kampus 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 juta bagi projek Vista Kampus

yang menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana dia telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KBDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya.

Satu perkara yang paling penting, yaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ishaka. Itulah satu perjalanan mencari jawaban, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini, supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ishakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ishaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, disinilah waat nasional mempunyai maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Okey, jadi dengarnya meh kita baru dengar ke Pramu Anggar Belanja atau ke Bajet 2027 bulan jauh Menteri Besar Menua kita Malaysia.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi nyak mata di JS ya, kita penuh dah sama nyenak sama dengan ya ke penuh di nyak ke nanti kita ke benar na JS.
2: Oh,
1: ya ke penuh di nyak. Oh, ungkup ngagai orang ke go perintah. Laban ngelamak tau yang tadi nanti nitih tahun siti itu tadi nak mengak nyampau tu beri ya. Tang kita bersyukur na JS.
2: Betul.
1: Udahnya tadi bakal ke de kenang kita sida Puan Penny tadi. Sarah nikit RM50 cukup.
2: Betul.
1: Syukur.
2: Dari 100 bulannya tadi nikit ngagai 150 sebulan. Udahnya ungkup nembak sekolah pun bisa ditambah tadi tu Mr. Edmund.
1: Ya.
2: Okey, ketika nama tanya tadi bantuan khas persekolahan,
1: bantuan awal persekolahan,
2: bantuan awal persekolahan RM150 sebenarnya itu ditikik ngagai
1: RM200 cukup. Terima kasih. Jadi
2: kaya tadi nanti bisa anaknya tadi bisa 4 ikut ada rapnya tadi
1: 800 lepas nanti kita medak je sao nada nau harga 800 je uji dia medak kasut aku selalu beli kasut sekolah anak aku sitik sepasang ya nyodahkan RM40 nya dia sepasang
2: sepasang.
1: Ya, jadi nanti kira dia tadi makan ku ke agib sekolah tiga. Tiga pasang. Jadi siti bahanti kena hari hujan apa semua.
2: Betul.
1: Kak pernah beli dua pasang.
2: Betul.
1: Ya, nyemak engkau nya kira lah nanti kumpul 600 engkau nya. Tak kena beli kasut ngau beli baju ngau tancut punya jis.
2: Betul.
1: Nun suang. Tapi nyak mentadi siti eri atur ke depjalai ke perintah, perintah ke sinu lah. Nanti kita mendak tadi jisah hasil menolak kita itu tadi eri dagang semua. Udah niki 2.5

0: trillion.
1: Yeah.
0: Ya, jadi kita harap ke udah tu elok majak mansang meh kau namanya tadi dagang kita ngau productivity menua kelebih lagi kita di Sarawak di tu tadi nyukung pengawal kita pejalai ke perintah besar di dia ya, sama-sama angin mansang ke menua.
1: Betul. Aw Siti lagi aku kan nambah tadi management ngena bekau ngau kadar gaji minimum. Aku mudah respon bala mayuh ba media sosial, ba status WhatsApp mayuh madah wah ditikik kene.
0: Ya ya.
1: Aw di subak tadi 1700. Tinggi ngagai 2000.
0: Ngagai 2000. Jadi Niki itu tadi tangnya mentari aja sa kadang lebuh kita ke gagal harga atau ke gaji minimum pemandu mit tu tadi. Udah ditiki ke 300 saya hanya ngagai 2000. Kita enak ingat udah tu ilak mayo hotel kena di ini yes.
1: Betul.
0: Hotel kena tapi kita harga barang hanya sikit dan nanti aja nya. Ujin muda dia tu namanya bisi kena dia bertati ke yes. Nanti keliak kita makan mie semangkuk harga RM5. Tak nyamanya tak ungkemana bagi kita dia tu. Saya kekang muda baru na yes. Nya ya bepat nya gaya selalu ya pada aku. Jadi nyemak kita yang tadi gagal ngau nerima gaji minimum ke baru terima kasih yang perintah dan dalam pihak mega kita yang tadi bersedia napi harga barang.
1: Jadi begini tua tu kan ngiga doktor baru
0: ya kita ngiga doktor lah bania pun udah nanti tua ba talian naban bisik mega utai kak dekenang tu bisik tak dekenang kita tadi sikit bisik udah namanya tadi bisik udah diberi perintah bajet itu.
1: Okey, lagi kita beranau ya. Kita ninya kita dulu.

0: Hello, Doktor. Selamat lemai baru.
1: Selamat lemai baru.
0: Ya. Oh, kiranya nyari segi ketawa dia dengar aku lemai tau, Doktor. Udah bakal enggak belanja tau. Bakal ke bisa ngayat utai kena sebut kita tadi. Ini pihak, Doktor?
1: Betul.
0: Jadi, hanya Doktor, nyamai aku nanya Nuan dulu. Kira ke penemu Nuan, kira ke di... namanya di gempuang kedua sekali penemuan senentang bajet ke sekali itu ya keterang nyamai di dengar kita itu apa penemuan begini, Doktor, namanya jakuk kenang nuan senentang bajet itu.
1: Selamat mai ngagai DJ di sawak dia nah boleh masa sawak pian megak ngagai bala peningan bala kita ke ngau berlau bakal ke lemai itu. Jadi nanti dari hari aku beranau dari segi ekonomi dulu mah.
0: Ya.
1: Hari segi ekonomi pada aku perintah kak nikah ke nama aku kita consumption, maksudnya belanja
0: lawan.
1: Nanti kita pada cukai take exemption dari 9,000 ke 12,000 jadi bakal bala kita ke kerja ke dikena cukainya jadi sida bisa bakal jako nya bakal jako kita marginal proficiency to consume lebih tinggi agak lah. Bakal pendapatan boleh guna kok tanya kok ekonomi dalam ekonomi rentianya bakal sebenarnya bakal pendapatan cukainya 9,000
0: ya.
1: Jadi udah ada tiket kage, jadi reti ya mayo belanja mimin dah dia kena barang kita berbelanja nya dikumai nikek ke perbelanjaan
0: atau
1: ke consumption.
0: Kena
1: beli kena beli kutai lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Hanya hari consumption out. Hari pada aku hari tanya yang pun menyana mega hari nulung kita madak PMKS dulu pada aku bakal mikro bantuan mesin disebut mesin jahit
0: ya, betul.
1: Kira aku nyak memang bakal utai ke de kranok kita tadi nak abang bisa tulung dari segi skill tau ke mesin nyampu tau ke teknologi jadi kira aku mana buka laban kena ningkat ke menyikut DJ Edelman Madah tadi ni ke productivity
0: ya
1: adanya dari segi tanya-tanya bakal nanti kita medak dari segi negeri daripada PMA bakal Sabah dengan Sarawak sehingga boleh peruntukkan ke tanya kena ngeramai ke negeri atau ke kena negeri ke negeri Sabah dengan Sarawak pihak megak di Semenanjung jadi laban nitih ke keperluan bakal negeri Selangor Pulau Pinang atau Johor dan segi nama maju dari segi industri jadi keperluan sida lebih besar lagi lah
0: ya.
1: Adanya dari segi upah pada aku mana megak lah laban bisa nikik mimin ngagai nembiak ke baru pansut hari universiti bagi kita beranau hari 1,700 ngagai tanya Pak Universiti 2,000 Pak Universiti 2,500 untuk tanya pekerja biasa semiskinnya dalam 2,000 lah. Pertanya menyingkau ranau tadi bak, kajian kami hasil kajian impak mendani pada aku hampir semua nikik ai bakal sara bakal tanya bantuan awal persekolahan pihak mega kajian tanya yang kampung angkat mendani pun di pembesai kage odanya bakal tadi di hari segi pada aku utai ke lebih penting ke nya bala tanya bala ke mantuk bakal polis tentera pun tanya mana ke pian megang ngagai bala kita ke pincin pada aku hari minimum 1,000 nikik ngagai 1,350
0: ya nikik pian
1: kira nyame bunyi kok kita beranau tadi nikik ke consumption jadi nya hari consumption hari Hari asyik menua pen pada aku nike mimin awnya kira bak penemu aku kira tanya lah kira mana budget tahun tu walaupun bunyi ko pimek menteri besar kita mada tadi bisa tanya input minyak nike laban perang bak tanya den di Timur Tengah den dan negara menua kita boleh tanya lah. Boleh esok tak kau boleh ngurus kau tengok ngau mana?
0: Ya, okay.
1: Jadi ingat cara cara umum lah.
0: Okey, doktor, tadi ya nanti kita mesti dengar jaku ke depan surat ke menteri besar kita tadi subsidi kita ke tahun 2027 80 bilion. Jadi penyampau tu tadi subsidi tu nang segi depedak kita de kena nyerap pangka rega minyak ngomayuh macam ke bukai dikena nyawam rakyat. Jadi kita mendak mega SDR tu pun niki 16 bilion apa ya doktor? Hari 100 ngagai 150 ringgit pihak. Jadi aku minta lo ngenang doktor senentang namanya tadi cukai tu tadi cukai aku dah di turun ke kelebih lagi orang ke bekerja orang ke tanya tadi berkini nama dah namanya cukai ke nurun tu tadi hasil ke de gumpul perintah tentu ya kurang tang berkini utainya tadi tahu mantu apa mansang menua kita itu doktor
1: Maka DJ buat maka ke belajar ekonomi laban nanti cukai diturun diturunkan kerajaan hasil kerajaan berkurang retia tanya-tanya pemansang duit bajet untuk pemansang berkurang nanti ni tiga
0: ya ya betul
1: tang laban bunyi ko PM pemasai kita tadi ada laban dari segi kutipan hasil nyau menyana age udahnya baka sistem kutipan hasil mana age pian mega dari segi kutipan cukai ya hari tanya hari bisnes pun makin bertambah kira aku nanti hari segi tanya-tanya bakal kita mada ke trade-off reti ya cukai, laban cukai tanya-tanya kena ngangkat ke consumption tadi, bunyi koko mada ya. Jadi nanti bala kita ke berbelanja lebih mayu lagi. Jadi pengeluar tau ke nama ko kita jakui banyak pengeluaran producer orang pengeluar barangnya lebih tanya lagi lah lebih tinggi lagi barang dikeluar dengannya namanya job opportunity kerja di tanya lagi di tambah lagi jadi utai tu penghujung tahun cukai korporat mayuh lagi dikutip perintah jadi kira aku tanya kira bisa trade off dia lah artinya jadi artinya cukai dikurangkan tentang take exemption dikurang artinya rakyat berbelanja
0: adanya
1: mayuh ke barang dikeluar ke bala tanya lah bala pengilang tau ke bala dagang jadi harinya kerajaan boleh tanya laban hasil tinggi jadi nanti hasil sidak yang tinggi jualan tau ke sales sidak yang tinggi revenue tinggi jadi cukai dikutip diambil kerajaan lebih mana lagi lah jadi nyak bisa trade off dia lah nama okay. Aku kita tanya
0: abisi namanya abisi timbal ya tadi ya
1: timbal
0: abisi timbal ya okey jadi itu doktor maya pukul namanya pukul 3 tadi kita ke berandau nuan bisi ngenang senentang namanya pengarap nuan tadi namanya bantu duit ngau bantu perengka ke deguna sidak ke PMKS tu tadi dekat ditambah. Nah segi betul namanya doktor 6.6 bilion sudah disediakan ke perintah jadi ke pembiayaan mikro usahawan. Mas reti tadi ngagai sidak namanya Amanah Itia Malaysia tekun ngagai sidak ke Raban Bangsa India ya ku kami mitra pun bisi ngopi ngagai BSN Bank Simpanan Nasional tu atau dia kena bala nemiak ke dekat nombor kedekat. Jadi medak berindi hari penerang tu, doktor. Bekini udah tahu kita dekat ngatur perkara atau namanya kelebih lagi ngemansang ke agropreneur atau doktor. Laban utai tu tadi udah disedia kurang kelimbahnya cukai pembisik nurun. Bekini ya doktor.
1: Maya aku bisik berjalan ke namanya minat share dulu pada nyawut jakot namanya berjalan ke berasa hari ni Belgium bala ekonomi din mada setiap tahun perintah patut merit tumpuan sektor ekonomi nama sektor ekonomi ke patut dia beri namanya kau kita dia beri kemajuan atau ditolong ambil oleh namanya meningkatkan output atau ke productivity. Jadi bakal bunyi kok nuan tadi laban bak menua kita PMKS ya kebenar ya ke nolong ngeluar ke barang ya paling besar laban kita nadai nadai mayu syarikat baka mati national corporation atau ke syarikat syarikat ke besar-besar. Syarikat syarikat baka PMK stok bisik lebih hari 90% ekspor nolong perintah menua kita ekspor atau ke yang dia ke kerja bak menua kita tau ke merek hasil ngagai tenyak lah bakal hasil cukai tadi. Jadi kena nyawut jakut nuan tadi bakal insentif tau ke cukai pun diturunkan cukai korporat tau ke cukai PMK.
0: Betul.
1: Kira aku nyak meh laban laban dekat nulung bala sidak ke berdagang tu pertamanya kena tengok sidak ya nama kok kita capacity capacity building capacity building ni bakal kena sidak nulung ambil sidak oleh namanya nguat ke pengeluaran sumber tengok bakat ke talent bak tengok diri dia empu bak syarikat sedang empu pihak maga bak pengujung ya udah ningkat ke output ngambil operasi lebih besar lagi udah nambah ke size munyi ko kita size modal udah nambah ke pekerja jadi nyak kebuah bakat utai ke dikenang tu tadi laban nanti bakal perintah sudah menyediakan insentif jadi hasil ya atau ke outcome ya ngambil sidak tu boleh ngemesai ke agak operasi nambah ke agak pekerja udahnya productivity meningkat output pun bertambah ngambil mana agak ekonomi negara lah jadi reti ya, nama kok kita nama jelas ya kira aku laban modal ya ke diberi modal pinjaman untuk pembangunan bakal pembangunan tau ke missionary ke tau ke technical assistant ke disediakan oleh hari kementerian tau ke hari agensi laban disebut bakal ke disebut DJ tadi DJ teman ada hari bank pu hari tekun pu hari amanah dia pihak maga hari bakal SME bank.
0: Betul.
1: Kita tu semua bisa out technical tanya nama advisor sudah ya. Jadi bakal kami akademik atau ke penyelidik tu mina tanya aja lah mina mantap mada outcome ya sama sama ada utai tu nyadi bak tanya bak field work atau ke bak lapangan ya. Bakal utai ke dia cerita ke aku ngagai nuan bakal industri di namanya dito tau ke di menua kita yang bakal berkening ko boleh ningkat ke bakal ikan telepia ngambil ke contoh nanti bak tanya dito ikan kelik Afrika lah ikan kelik
0: ini kau
1: ada ke bala kita laban itu industri burger yang burger menggunakan ikan dori fillet fillet fishnya tinggi amat dia tu awaknya. Jadi utai ke mansa sempadan tu baka bukit kai hitam tu, bukit kai hitam. Ya ke paling tinggi nan sigi ikan keli Afrika. Hari pansut ke Thailand.
0: Okay.
1: Masuk ke Malaysia tu baka tanya baka buah-buahan. Nyak mayo masuk ke Malaysia. Jadi nanti tadi disebut bukit kai hitam, disebut baka di Sarawak sempadan. Kira aku utai tu kena ngangkat katanya lah PMKS mega. Jadi nanti kita bisi namanya sistem bakal di nanti ukai katanya lah bakal di Jepun sida bisi ngambil contoh bak Korea sida di kumai sebo. Sebo tu utai ke namanya ya bisi bakal Hyundai atau ke Kia kita nanti sikit bisa kepala bak industri udahnya keliling sedak tu hanya SME jadi nanti kita bisa utai begitu bak tanya bak senanjur itu bakal ngambil ke contoh ya bakal Kulim High Tech Park tu. Jadi feeder ya baka PMKS tau ke semua media enterprise kan nulung nulung ngeluar ke barang ke mid ya. Jadi jadi utai tu nyau bahasa ke kumai orang dia tu supply chain oleh nama tu ketiban
0: supply chain supply chain tu maksud dia tadi nyedia ke barang namanya berangkai reti namanya nak ngetung-ngetung barang
1: betul. Ya. Barang berangkainya jadi nyak kebuah nama utai to baka tanya tadi pinjaman ditingkatkan 6.6 bilion ngambil bisa namanya mewujudkan nanti baka selalu orang sebut kluster industri. Dan dia tu orang selalu nyebut supply chain. Bakal tanya laban kita nak boleh bergantung agai supply tanya supply chain dunia dia tu. Kita patut bergantung agai supply chain sebab menua kita impu.
0: Nyak
1: kebuah perintah kak ngangkat kutai begitu.
0: Jadi nyak me tadi tu sitik lah perkara ke dekat de kedang kita senentang perintah gaji minimum tu. Gaji minimum ikan pemandu min aku dah de padah ke menteri besar kita ngopi am gak sitik gi utai kenarit hati aku doktor. Ianya gaji ke diungkup ke ngagai orang ke setengah landia ngau sidak ke baru pansut belajar ianya sidak graduan tu tadi. Jadi berkini non mada perkara tu ialah doktor kelebih gi ba bala nembiak kita ke namanya bekerja ke maya itu empas ya dalam ekonomi kita.
1: Laban nyame laban munyi ko kita berunding tadi laban ya ke pertamanya laban kerajaan ke ningkat ke Asia ke hari laban dari segi teknologi dan segi nama kok kita yang menua tingkat teknologi lebih tinggi lebih mayu tanya lagi pengeluaran lebih tinggi tanya bakal kok kita teknologi lebih tinggi jadi saving tinggi jadi pengujungnya growth tahu ke pertumbuhan ekonomi lebih pantas lagi begini kok Jeko Iban
0: laju lagi lah pemansang
1: laju lagi laju lagi laju lagi nanti kena menyikok PM pemasai kita tadi ada laban nanti ngau teknologi ngau AI tai ke dikeluar lebih tanya lagi lebih pantas lagi ya, jadi pulai ngagai Jeko saut Jeko tanya nuan tadi jadi nyame laban kena kita narit bakat atau ke talent ngagai utai berketuk sektor atau ke dalam manufacturing atau ke dalam sektor pekerjaan lah. Jadi kira aku mana yang laban hari namanya nanti dari segi ekonomi kita ada ke produktif. Ambil jadi reti ya mayu lagi masuk dalam pasaran buruh atau ke labor market. Jadi ngau teknikal pihak nyak madah semi profesional tadi kan para pihak magak ngagai pelajar universiti. Jadi okay minat tanya tang perintah yang sikit bergantung katanya sidak tu inovasi hari tidak ya. Ngarap ke inovasi hari bakat tu. Jadi pada aku nang sikit mana ya laban nanti kita bisa tanya namanya gaji ke nama sidak oleh bisa ruang inovasi atau ke bisa ruang ningkat ke produktiviti. Jadi runding sidak bak tempat kerja lebih mana lagi reti bakal kerajaan menyediakan suasana pekerjaan yang lebih kondusif nanti bakal jako laut ni. Mungkin ikut jako iban
0: kondusif kondusif tu ya ke ndur gawak ti keman nyamai lah
1: keman nyamai nyamai hari segi gaji hari betul. Segi hari segi namanya bisa ndur inovasi. Jadi kira aku utai tu patut dia terus ke tanya lagi lah namban sidak ya tu nama bakat sudah tu lebih tanya lagi nama kau kita bakat kita itu dah bakat aku dah 50 lebih jadi pada umur reti aku umur jadi kita ini sikit berguna ke bakat tu tadi lah sebagai semi profesional tu sudah tu nak pandai teknikal reti ya skill sudah lebih tinggi lagi lah.
0: Okey, pelbagai aku dah jenak dikenang kita ke lemah itu, nah doktor. Terima kasih ngaji nuan kau dah meri awak ke sekali itu. Udah bergulai ngau kami tiga kebenar tapi ini itu dah mupuak ngambil anak gagal hati ya. Jadi bisik maya ialah doktor nyari kita ialah bertemu baru ukai semina bajet tu ialah tang pejalai perambuang ngangga belanja kita itu agak panjai kebenar ya nak. Tentu ya maya ke dekat de pecurai ke bak parlimen ialah perkara tu tentu ya bisik ubah mimik tang ukai ubah nama tang engkanya tadi bisik utai ke di langgur diatur ke lebih nyenak lagi kita dekat beranau lebih lagi aku dekat ngeranau non ni lah doktor senentang namanya pengawak bertanam bertupi cara dagang ke benua di kemasang buat seruat dia tu pun pengawak tu nak sigi udah mupuk di kerja jadi ilak bisi awak kita beranau baru doktor.
1: Pihak muka hari aku mereka besar terima kasih ngagai DJ Deben ngau DJ Rajesh pihak muka ngau DJ ni tadi sudah ngambil jadi nyaman pihak muka ngagai bala hari skor ekonomi finance banking anak sike gaga lapan meda bisa wakil jadi panel bakal kelemah itu. Sekali lagi ngagai siapa ke bala kita ke bisik ninga Y Iban MM. Aku ke madas sekali lagi. Penatang aku hari kena wingit.
0: Hari kena wingit.
1: Hari kena wingit. Awalnya meh sedanya sekolah bak sibu bak Tonghua udahnya baru kerja lama mbak kerja mbak UM di tu bisa dalam 25 tahun.
0: 25 tahun. Ko,
1: 25 tahun. Munyi ko DJ Edeman tadi lah. Naban aku selalu mega imbob ngau program ngau Y Iban
0: M. Betul betul. Okay, terima kasih Dr. Bertemu baru mbak Maya Kobukai.
1: Okay, baik. Terima kasih.
2: Jadi Mr. Edmund nanti kita berarti mega UPS Menteri Pelajar atau ke Kementerian Pendidikan tu nerima agi belanja ke pemerlu tinggi. Nyentuh ngagai 69 bilion ringgit nanti dimadian ke ngau 66.2 bilion ringgit tahun sembilan tu tadi.
0: Okay, lalu nanti kita benda agi belanja teringan ke pengeran nanti perintah tu tadi. Jadi leban kena mansang ke tu pelajar kita. Leban nak segi berguna benar. Leban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar ba tikas skenery aja dia tu.
2: Ah betul.
0: Ah jadi kita tentu ya sekurang-kurang antara lepas nanti nitih subak ke lebih lagi perintah Sarawak. Bisi kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mada.
2: Mm-hmm.
0: Sekurang-kurangnya tadi siti rumah panyai tahu ke siti ruang bilik siko orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi.
2: Jadi habis dari degree.
0: Habis dari degree. Mm-hmm. Lepas nanti tu kemaya rito perkara yang nasi gigi berguna.
2: Betul.
0: Lebuah kita ke dekat belajar udah yang tadi lebuah kita ke dekat ngigak kerja. Lepas munyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi.
2: Mm-hmm.
0: Pemandai ngau pengelandiaknya mereka digiga orang main interview.
2: Oh,
0: orang nanya laban buah kita yang tanya. Okey nuan bisik digiri, dua bisik diploma.
2: Mm.
0: Labannya orang kan mendak nama pengelandiak nuan.
2: Betul.
0: Hanya ya.
2: Ya. Oh, Siti lagi tu bisa demand laban tadi Puan Penny yang bisa jebol berkau ngau sistem perubat kita minum Malaysia.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Tadi mereka bisa dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 ikut lutur kontrak. Mereka diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu.
0: Ya, ya.
2: Jadinya Siti Ari berita ke mana ame?
0: Ya cukup mana.
2: Bagaimana lutur kontrak Pak Munua kita di Malaysia tu?
0: Ya ya. Lepas nanti kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di dengar kita. Orang ke namanya tadi lama nganti dutur. Udahnya tadi bisik kurang nurse. Lepas kita yang ada dia tu mayu balas sedak ke gawat nurse tadi. Ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpuh. Sedak gawat ngagi Munua atas ya.
2: Ya.
0: Jadi kita harap ke atur tu ia ke terubah dekat di pejalai ke perintah ia ke namanya ngangkat ke 9,000 lutu kontrak tu jadi lutu tetap sikit patutnya.
2: Betul. Yes.
0: Sikit patut laban ba aku ba penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tau nak bisik dutur.
2: Betul.
0: Laban ngan jadi lagi refer dia makata nanti setakat tanya derisa aja kini ya tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
0: Aku pernah lagi dan nyonyu jauhnya berdau kan
2: ke hospital besar.
0: Penyakitnya lagi nyu dah majaknya di senyadi. Jadi kita berterima kasih kepada perintah atau kuda rep jalai mungkin ya nak ngetu di toja ne jes.
2: Ya.
0: Jadi ya munyi ko jakup ini mai ke tu dah kanya ya mai yang saya kini ri.
2: Okey.
0: Okey.
2: Au nyedenya ame tentu bala peningnya tu bisinya. Tucu peningnya berita mana tadi lagi Sara
0: udah ditiki.
2: Orang kegau perintah boleh 1500. Dua kali bayar tadi.
0: Dua kali bayar.
2: Au.
0: Sebeda hari raya.
2: Kau pincin meh.
0: Au nyapiap meh. Sida ke pincin pegak pan bisik mega. Sida ke nyak gi. Aku cukup temegah hati ngege sida ke veteran askar tau. Bepincin tau kena sida ya tetap boleh
2: mega. Betul.
0: Dan pincin sida ditiki pemandu minimumnya 1,000 ngagai 1,300
2: yeah.
0: Siti berita ke cukup amai mana tahu drama hujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edmund.
0: Bagaimana
2: itu kira kena kat tau betul nak?
0: Nak kat tau betul tau. Papa aku rolananya ni. Udah nyo kukur yang mata melihat tu. Umas ke si doai, umas ke si doai. Okay, okay. Jadi, mari bersaya terima kasih lah Jaya Sawak. Ngagai bala ke udah bergulai ngau kita. Ada rasa pengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih mendiang ke Prambu ngangga belanja 2027. Ungkup kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bak segmen tak bawa ke buka. Jadi dah tu lagi. Ninya ke Sada Lemai Gulai Gau. Rolana
0: Gilbert.
2: Okay.
0: Bye-bye.
3: Tahbih puji gage semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngotiun. Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Leka Ngotiun, Jesri Jabu,

0: Kita ke bisi meda live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Maya hari ke bala angat ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti ba luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya ba luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita kentu, bendung, menyentuh, YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WiFM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI

Ya, sikonya di api, sikonya di air. Si kaya ya, orang benung angat bersulu, benung rindu bersulu. Okey, setiap lagu hari Reza Rehob Gulai ngau Sakura Dayana Dawi joget ngikak sulu. Sama lemai saya mulai secara ngau YFM ke lemai top ni ngau. Lemai hari 5, kena 10 hari bulan 9 tahun dah. Ya kebenar, 9 hari bulan 10, 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemahan tau nah. Udah nyingkang ngagai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Kelebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Kita buat tahun 2026 tak berasa nar ke hari tu nah. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Tante Ajak Pia, harap kita terus mujur dalam semua pengawal di kerja, gerai, megak ya.

Si peningat kita yang tadi tucum, panjai tucum kelemai tau nah. Sepengudah ninga bajet 2007 tak ke perambuang dengan belanja tahun 2027 kebaru dah dibantai ke PMX tau ke Ari Ahmad Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti berita mana ke bisik dikunci bisik dibantai ba bajet 2027 tu agih belanja STR ngau sara ditambah ngai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk rahmah tau ke STR ngau sumbangan asas rahmah ianya sara tahun 2027 sudah ditambah ngai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebab tu kalai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya nah. Hanya dari berita mana ke bisik di bantai bak bajet 2027. Jadi ya berita kesilik lagi tak dengar kita bak berita lemai hari YFM tu lagi pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Okay, terima kasih kerana peningkat kita ke menggam gulai secara dengan YFM. Kalau ke lemai tu bawa sedang lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sebelum kita mendiang ke Hello Y, Sri Aman ke lemai tu setiap lagu Ari Ket Jelema. Setiap lagu joget megak. Joget buah periak.

0: Selamat malam, balap ningam. Temu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Nama berita kita jam dia to. Harap ke semua belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban. Jadi kita uang kita bersari-sari. Sari to Ibian tau ke Steven tak pasilai ngau kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Pakai selama mai kita mayuh macam berita. Hari bagi menua Sri Aman. Kelimpah mai kita berita ia kedatai hari bagi menua betuang. Jadi berita keterubah kita ngenang sebengkah pengerami. Jadi sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu top program ia ke di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman. Di pejalai ke berseriwai ngau pengerami Kuih Bulan. Jadi pengerami Kuih Bulan tu nang sebengkah hari pengerami menyadik kita itik beban so Cina. Lalu program tu mayanya mujur di penyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megah Sapit Menteri Pemansang Pengelandik Sarawak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang meraih pengagati ngagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kagik kawal mensia mayuah serta alai ngemansang kagik pesaka budaya bangsa Cina. Ya megak di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngegir bak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak megak tradition bangsa ngambil ia merawan di pedak. Nyarumbak program tu mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu diudah manggai berumur 70 tahun ke atas serta ungkup bala anak Raban Surakup diudah nyulut bak perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayato maga yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP baka RM30,000 ungkup Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman serta RM20,000 ungkup Surakup Hakka Sri Aman. Nya berita ke terubah kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur di pejalai ke empai lama diatur barumah tini mungguk ruan Sri Aman. Lalu tu sebengkah program di diatur opis peliliah menua Sri Aman MDSA enggau kerjasama J3K Rumah Tini mungguk ruan Sri Aman. Program tu megak terima kerjasama hari macam opis perintah tibulak datai ngemujur ke megak program tu baka upis polis tau ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK TBC berkongsi ke penerang berkawal ngau jenayah cyber pihak megak upis pelilih Sri Aman MDSA ti berkongsikan info berkawal ngau cara ngulih kelisian serta permit ti dikuasa upis tok pihak megak upis pengerai bagi menua Sri Aman ngenatai ke penerang ti berkawal ngau cara nyeliah ke penyakit ti debaik nyamuk serta upis pengendara api ngau penyah penusah bagi menua Sri Aman didatai berkongsi ke penerang pihak megak ngatur demonstration cara ngenak perengka madam kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi ke Encik Anthony Abel Cendan chairman upis peliliah menua Sri Aman MDSA. Nyak tadi berita kedua. Tok berita ketiga. Kalai berita ketiga tok, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program. Ia kena kumai program Randau Ruai. Dia sudah mujur diatur barumah James Sapa atas baru Pantok Sri Aman. Program tok mayanya sudah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemerindang Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin yang berhormat Datuk Snowden Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti, tuai-tuai raban bangsa engkau pengari rakyat kena muntang kagi pemansang datai bak menua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikena ngenegap kagi macam pemansang di menua direk. Mayato megah yang berhormat Datuk Snowden Lawan mujur ngagih ke belanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkap komuniti pemansang anggap pengikuan genturong peniau rumah James Sapa atas baru pantau serta RM5,000 ungkap Biro Indo Sapa atas baru pantau. Nyadinya berita ketiga dikenatai kengau cara ngelansak kita yang megang ngelansak berita keempat. Jadi berita keempat to sebengkah jakuk gerah ia kedatai dari upis lumba ngomayun Sarawak timadah ke stadium terbuka Sri Aman dekat ditutup nak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dia pejalai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak. Ngemana pihak megang nyedia ke stadium Sri Aman tu berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menurut Sri Aman. Tidak ada yang dekat diatur bak stadium terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ilah. Sebarang tanya berkawal dengan perkara tau, tau bertelepon dengan agensi pemansang lomba ngomain Sarawak Zon Selatan. Engkau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin nombor telefon yang 017-8832-600-017-8832-600 sekali ke tau bertelepon dengan Encik Yuh bin Bujang Sana Ani nombor telefonnya 019-866-9196 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat, lalu tok berita kelima. Ngelansak muka berita tok. Tiba kawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi menua betuang. Berserimbai ngau hari lomba ngomain menua, hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak. Dekat diatur bagi menua betuang. Dekat di pejalai ke sebengkah pekit ianya pekit nyurak. Diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ilak. Dipejalai ke bak Dewan Panglima Rentap bagi menua betuang. Pekit tidak dipejalai ke tok nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ia ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sidak ia ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 ikut ia ke dulu ngerjistar dekat ngau bak kategori besai tuai pekit nyurak berserimai ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak diatur bak bagi menua betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerangan kesilih atau telefon ngagai Puan Hafizah lumur teleponnya 016-6776-682 016-6776-682. Tok kebenarnya, sebengkah program ia kediatur upis pemansang Mensi Mayuah ngau kerjasama upis nemiak lumba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita dep kunci kedulo dalam awak Hello White Sri Aman ke sekali to. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mupuat dulu balap ninga. Temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai. Selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibin tak ke Steven Tapasilai kudah berkongsi kita peningat berita bak Hello White Sri Aman. Ia sudah macam pesan berat ia ke bisi disurimak kami hari peningat WFM. Berperinah dulu dengan setiap lagu Ari Gani Hasan, Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25. Pesan ya kenalah di hari Taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari peningai YFM kali pesan ke terubah untuk pesan mati datang dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman anak Dennis Garit kalai pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau di Nanga Kelangas Murun Julau Batang Murun Julau kapan belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Tri Aman Lubuk Debak di Bintulu, Sibu, Mukah, Kuching, Pian Megak, Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman, udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026, Baspi Talmiri. Lalu ni yang Right Pio anak Herman Leman tu dekat di Sengai Bala Mayuh, ianya lemai tu 9 dari bulan 10-2026, Bak Ching Kiong Funeral, serta dikubur ke pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 hari bulan 10-2026 Pak Spital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh ianya lemai tu 9 hari bulan 10-2026 Pak Ching Kiong Funeral serta dikubur Pak Pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya ngakai apa ini yang tu enyak Herman Leman bak lumur 017-8048-937. Pesan kedua tu pesan mati datai hari peninga kita itu enyak hari John kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Kelabat Bintulu Geranja atau ke Indai Bulan Amoy atau ke Indai Jod ngau Cigo Sigar di Tatau. Indai John di Kuching. Piamga kawan belayan di Sri Kai. Di Rantau Kiran, Pulau Brunei, di Semenang.

Berinau, Bukit Batok, Selidong, Kerangan Mar, Ensurai, Ensungai, Mendalam, Rantau Kurak, Lubuk Pasu, Tubai, Teban, Piamgak di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, Piamgak Kaban, Belain Kebukai, kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong Anak Bugek, Jawong Anak Bugek tau kapai John dari rumah bujang Rantau Kiran Medamit Limang, udah nadai ianya kena 10 hari bulan 9 dari bulan 10 2026 ba Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu empat rumah bujang Rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong Anak Bugek tau kapai John udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10 2026 ba Spital Limbang. Lalu niang Jawong Anak Bugek tau kapai John tu dekat di Sungai Belah Mayu ianya ba rumah bujang Rantau Kiran. Lalu maya nganjung ngapin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ya kedepesan. Jadi ya berita si dia gitu tanya ngagai John bat umur 017 593 7375. Pesan ketiga atau pesan mati datai Ari Steward Anak Albert Mono nuju kaban pelayan ya kedia di Sampun Tabuan Dayak Merdang Ayam di Taman Samarindah Kota Semarahan Desa Ilmu Kota Semarahan di Taman Melihah Kaban Belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Albert Mono Anak Kadir udah nadai. Ianya kena 8 dari bulan 10 2026. Bak rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Lalu niang Albert Mono Anak Kadir tu dekat di Sungai Belah Mayu. Bak Riih Kampung di Bak Riih Mawang Serian. Ianya sehari tu 9 dari bulan 10 2026 setelah dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 bak pendam Riih Mawang Serian. Jadi ya sekali lagi madah ke Albert Mono Anak Kadir udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 niang tu dekat di Sungai Belah Mayu bak rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Ianya kena lemai tu 9 dari bulan 10 serta dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 bak pendam Riih Mawang Serian. Berita kesili lagi tetap tanya dengan guys Steward Anak Albert Mono ianya bak nombor 013-759-5095. Pesan ke Nangkan Ketua Datai Hari Ukas Anak Lagau nuju Kaman Belayan yang kedia di Skayu Aikgat Kerangan Besai Bali Pulau Sibau Mujung Kerangan Layah, Kerangan Arah Bali, Kerangan Arah Bali, Merirai Bali, Entawa Bali, Batang Mujung, Batang Sud. Kaban Belayan di Sibu Jaya, di Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena lah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke Mbak Anak Danguh. Mbak Anak Danguh, tak ke Bini Lagau Anak Jalak, udah nadai kena 8 dari bulan 10, 2026. Ni yang Mbak Anak Danguh tu dekat di Sungai Belah Mayu, bak rumah niang tumpu ianya bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ianya kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 hari yang minggu. Jadi sekali lagi madah ke Mbak Anak Dago tau ke Bini Lagau Anak Jalak udah nadai kena 8 hari bulan 10 2026 niang Mbak Anak Dago tu dekat di Sungai Barumah yang pun ianya bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ianya kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 ianya hari Minggu. Berita sedikit lagi tak tanya ngagai Junai tak kewe bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngetas ulit datari Aluang Nak Jilan nuju Kaban Belayan bak Geran Setumbin, Geran Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu biar megak dimiri ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengak ngetas ulit yang ama anak tek ianya kena 11 hari bulan 10 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi ianya ba
Sekali lagi medah ke pengawak ngetas ulit ni yang ama nak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu pukul 7 pagi. Kalau ya pengawak tu dekat diatur ba rumah anak niang tu inya dia nak jilan ba lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke si Tik Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datai ari Dayan anak magat. Kalau pesan tu nuju kapan melayan ke dia bak rumah kalang dengan baluh ngemah kenawit rumah nyalung rumah Suzi Lele sungai baluh ngemah kenawit kapan melayan bak rumah beginda dengan rumah linggi nanga selaut ngemah kenawit di nanga ngungun dengan niruk dengan bat dengan jagau ngemah kenawit biar mekat di kucing sibu bintulu miri ngau kaban blind kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit ni yang sandang anak ucat atau ke indai sebit kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10 2026 ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang sandang anak ucat atau ke indai sebit dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke si Tito Peninga pesan ngetah sulit nuju kaban belayan ia ke dia oba tuan manyalang lubuk empit 100 nanga tuai 100 lubuk ijo awi 100 sungai keruang awi 100 pemkat di nanga risau cikgu Bennett sebilik di Mega Park pemkat cikgu Doris sebilik Mr. Laja anak guna Dindu anak guna Garan anak guna Sabat anak guna kaman belayan di Semumuk dengan Ajau di Berbangai Akibak yang megak di Bakas Sebuti ngau kaban belayan kebukai di Kuching Betung Seratuak Sibu Bintulu Miri Brunei yang megak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang lancap anak guna kalau pengawak tu dekat diatur ianya kena malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, pukul 7.30 lemai, bak lot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Jadi sekali lagi, mereka pengawak ngetah sulit ni yang lancap mana guna. Kalau pengawak ngetah sulit tu, dekat diatur kena 10 hari bulan 10, 2026, ianya malam hari 6, pukul 7.30 lemai, bak lot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Awalnya teringat pesan berat, ia ke bisik diterima kami hari Peninga YFM.

Lagu baru hari Rudy Pita dengan lagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peninggal YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan belayan yang kedia di bawahan Kenawit, berjahit Kenawit, rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai B Sibu, biar megat di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, biar megat kawan belayan Kepukai, kenalah rintai, kena madi tu. Pesan tu medah ke pengawal Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit kena sarito 9 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin. Kalai ngetah sulit tu dekat diatur, kena pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, bak rumah kacau anak ajah, Bukit Kota Ulu Bawan, Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan sembiang 100 hari, nuju kabar nak belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kena lah rintai kena madi tu, lebih kita kengelala niang resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawal sembiang 100 hari ni harus anak igam ianya kena hari 6 10 hari bulan 10 2026, bak rumah anak niang tu ianya jelina anak resak bak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Stakan Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawal sembiang 100 hari niang resak anak igam ianya kena 10 hari bulan 10 2026, bak rumah anak niang tu ianya jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Stakan di Kota Semerahan. Pesan ke penudi tak peningainya pesan ngetah sulis tentang lumbung datang dari layah anak sibat nuju kapal anak belayan ia ke dia di rumah Roland Bangau Sungai Tisa Sekayu Ayung Ngemah Nengedap Batarajang Merirai Kapit Nanga Ngau Ulu Lajan Sung dengan Balanggat, Belawai Kapit, Musa Suung, pihak menggak kaban belain kebukai, kenalah rintai, kenal mari itu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit, tentang lumbung, ni yang ganging anak anduk, atau ke ini dia. Kalai, ni yang, kalai, pengawak ngetah sulit, ni yang ganging anak anduk tu, dekat diatur, kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 8 pagi, lalunya di lumbung, kena malamnya. Kalai pengautut kadiatur ba genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke puak ngetah sulit serta lumbung ni yang kangi yang anak anduk tok ini dia. Kalai yang ngetah sulit kadiatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengautut kadiatur kena rumah ba rumah ni yang tumpu bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke BC diterima kami ke lemah itu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Agi mengkam rinang kita ke lemai tu bawa sada lemai kita ke lemai tu lemai 9 dari bulan 10 2026 si lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pagi.

0: nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, pukul 7 lemai itulah kita peningat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Edward Langi ungkup Raban Kristian dan sebenarnya hasil lagu lama Ari Joni Aman Gulai dengan Roslin Jati Biang dengan lagu Besrara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King David-nya. Kisah yang tiap yang jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Di sawut Samuel, aku datai leban aku dekat merik piring ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal urangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh ikut anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjaku ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih bala sidok tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu, benung ibun berdus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kita. Jesse penalu mesan ke nak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi. Lebuh ia ti baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon biak kebukai ya. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo go berpengerai mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yang nak reben. Lalu ko tu. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menyedi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Yo nyok go kedi pilih Tuhan. Yo kena diguna sidak sebilik. Yo kebiak kena diguna sidak sekaban. Nyok gak kediguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja me. Utai ti bangsa tu oleh nyadi menyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace, semua kita bisik peluang magang-magang. Semua kita uliah dikena Tuhan magang-magang. Buat dalam pengrindu Allah pai menyadi. Semua kita layak magang-magang. Betusui ke gospel, nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palo Davidnya, ngeno anentui ngowel, ngeno minyak kenalnya tadi. Munsut David ngeno minyak Roh Kudus, bok mua mata orang mayuh dia. Ni no terkenyit dar balo sidok menyadi, balo sidok sekaban, apa yumpu mga. Ngau bala orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke. Ngagai penggerami makai bestainya. Lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala. Kenyit megang-megang sidak ya. Orang nak nyangkau nyata iya. Kedi pilih orang jadi raja. Sekali lagi menjadi. Kita yang tak boleh menilai orangnya deh. Menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tak betul. Nanti kita tak seminak medak gaya peniau orangnya. Hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tak neka-neka ia bayat. Tak penuh leban tatu tubuh. Tak neka-neka ia penelap. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi. Kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bok menua. Bok gereja. Barang-barang dur.
kita enda nemu namau tai kudah nyadi ba pengidua puranya. Nyale kita enda ngakiem sida. Kita pandau nemu namau penyadi sida ke jemaah hila. Nya alai kita mega anang ngakiem urang. Sebab kita enda nemu deh. Urang kedik kumbai kita urang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sida nya ke atas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang ariti. Ariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita ari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan ulah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikena ya. Ya ngigo ngagain dua tindak disangkok mensia. Ndak ulah di pelabok kurang. Laban cara ngau jalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngau ngik kita. Rahsia ya menyadi. Ya nyok. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak ke mana. Nyok aja. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lebah mayuh orang gay diajar. Bayar lima dia tadi. Lebah belum menjadi debit ti dibaik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidak nyok menjadi. Nyang kau mapai sidak ya JC. Semil ngasuh sidak nyok. Nuci diri dulu. Leban sidak dekat merit piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sida ndak layak datai ngagai Tuhan. Masuk derimpu ngena aik tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Ndak nemu aku. Tang puji Tuhan nya deh. Lebuh David nya deh. Tidak datai rim nua puang nya ne. Baru nurun dari bas nya. Datai hari tinggi bun bedus nya. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Samuel yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Samuel ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Samuel yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena Jean Levi's ngau reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kebuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya ndang sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya ndang sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Mukai semina belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah kau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri pada Z ini. Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan tip penghibur aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntua utai buat menua puang dia. Namun tak misi ke buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nya alai. Lebuah ya tidi kengau ke ngagai Samuel. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti endang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke Grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini duar sidak. Sidak tu dekok muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira maya buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau Grace. Leban kita nak nemu deh, ni maya Tuhan dekok nak tok palok kita. Ngenok anointing awal ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngigo orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menyadi. Di tu Roh Kudus bisi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidik dari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur dengan pemansang sebagai bala, bala nak rebak ya. Jadi pegai ya. Di tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah telah ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundi yang kedirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukan orang ke yes man ya. Bukan orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Tidak nyari tuai, tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengarap kaya, Arab kaya, bercanggah dan kau cara mensia itu. Tuhan tidak milih orang ke disangkut kita terrelnya. Ia tidak ngecap orang kena pengelandia dengan pengalaman pengawak sebenarnya. Ia anda terkait hati mada ulah mensia ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti di tujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia mada qualification kita. Mada gaya pendiau kita. Mada pemisi kita. Kata ia mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke? Mesti di tuck in? Biar pengenal tencur pendak. Ngenok baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih ya. Ia kengenok jen cari ya. Kedis sepiat ngenok piannya. Rock steady je ucaknya. Ndak punya dek. Ia berniang ngegai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita di dalam dia. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menjadi. Bisik bila kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ti ngerindu kati aku. Ku Allah Ta'ala. Laban kita ngai ngasuh yang medok ngidup ngau pengawak kita deh. Bakau ya ti medok ngi iliap ngau belum menyadik ya. Menyadik ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedaknya. Laban aku nak ngira mensia. Ngenak cara mensia. Mensia mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menjadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Ku kita. Laban yonda udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngaga orang kena daya apa. Ngagak orang kena dari namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero.
siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul tahu nyadi ke apostle to the Gentiles nya. Tuhan nukar nama ia ari Saul nyadi Paul, Saint Paul ke kita. Dia nulis sempekat baru bebuk kudusnya mayu hagi ari orang bukai lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya ukai sekali tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menyadik kita merik besai terima kasih ngagai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngenak pengasih ngenak penyino ngenak pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngenak dosa ukai ngakiam kita ngenak mata mensia tu baru amazing grace menyadik. David dipadah kalah talanya orang keng gerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talonya, nyadi ke anak yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak keng gerindu kati ya. Seminok problem yang menyadi, kita nemu diri di kerinduk kalah kalau tau ke kita indok. Lepas reti nama Davidnya deh. Reti Davidnya, ia tidak kerinduk ke. His beloved. Manah dan ne. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rahsia ia menjadi, nanti kita nemu dirinya David deh. Di kerinduk kalah kalau. Nanti kita nemu diri anak di kerinduk kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuah semua grasi Goliath ti bisi datai ko ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Taala ti bisi ningo keturai penghidup nama itu, you are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: สาดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah. Dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke Senentang Anang Kelalu Jampat Ngukum serta belajar medak engkau adab. Jadi bala peninggal semua, kalau ke kita medak orang ti ngerja ke pengawak ti ndak ditemu kita ulu ilik tadi lalu terus kita bersangkok macam-macam senentang orangnya. Kelebih lagi media rama, dia tadi kita seminak medak sitik gambar aja atau ke medak sitik video aja atau ke macam sitik komen lalu kita tadi muntang amat kita meri pandangan serta menilai orangnya. Sedangkan apa tidak pedak kitainya, engkau sebahagian mit aja ada cerita ke bendar siku-siku orangnya. Jadi berapa dengan semua dalam Islam, kita diajar husnuzon. Engkau tabayun. Yang ingat tadi, husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana. Serta tabayun tu tadi kita nyelidik sitik-sitik utai sebedau kita percaya tu ke sebedau kita bersadung ke ceritanya. Jadi bahagian mit aja ada cerita ke bendar siku-siku orangnya. Jadi berapa dengan semua dalam Islam, kita diajar husnuzon. Engkau tabayun. Yang ingat tadi, husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana. Serta tabayun tu tadi kita nyelidik sitik-sitik utai sebedau kita percaya tu ke sebedau kita bersadung ke ceritanya. Jadi tabayun tu tadi kita nyelidik sitik-sitik utai sebedau kita percaya tu ke sebedau kita bersadung ke ceritanya.

lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta ringgit di Pialai Kengena Agih Belanja Hari Perintah Sarawak. Projeknya disedang temu dalam bulan 5 tahun 2028 lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai ngau 2 buah sekolah primary. Kebagi kandang Mula Ulu Gerencang, projek air paip ti dikemudar ke Upis Menteri Pemansang Tupuk Pendia ngau wilayah, Diatuk Agih bak peringkat Nur Penyanding Penemu berjalai ke survei. Kerimpa rinyak palan pemersi air bak kaki Wong Megak sama dekat di Adoka. Berungkus RM240 juta ringgit, kapasiti palan pemersi air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sehari ngagai 60 juta liter sehari. 32.7 kilogram dadah Airmin 5 sudah dirampas bak sebengkak operasi kediatur bak padang bilion terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizam Ishak madah kedadahnya dipelawak kebungkus 3.3 juta ringgit. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah kebumur 25 ngau 39 tahun begak sudah ditangkap. Sindiketnya dipelabak ke Endang Udang Rejab Nyalah Tok Kenyau hari bulan 8 untuk kemari. Kalai modus operandi sedat Tok ianya ngulih ke dadah hari Johor Baru di dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siko hari sedua itu ditemu positif dadah. Seduanya mekak dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal dengan kes ngerusak ke kedai tik berjual macam barang bak sekedap pilih menua, DCP Saifulizam madah ke nakak ke dia tu, lima ikut laki rakyat mula tumpu sudah ditangkap. Polis megak agib gigat ke lapan ikut orang ngambil kenulung sidak mansiat kesnya. Nyalai polis minta mensia mayuh ke besip tenerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak bercalai ke pansiat. Mensia mayuh megak sudah dilalang ujakuk, tindak ngasuh sidak ngerembai ke berita ke selebu bunga apa, titau ngeruka pansiat polis. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita di Baca Baru. Bajet 2027, akhir belanja STR ngau SARA ditambah ngagai 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenak penerbai bilion domestik. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosita Ampong hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: hai sejalai.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah

0: Ya, tu yang berhormat Datuk. Tu yang mengenang agai sita ke di pergaduannya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah buat penggal kedua nundak gunungan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di pergaduan berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh hanguan parlimen ke di pergaduan parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah.
0: Bangsa nama ke pemandu manyuh hanguan parlimen ke di pergaduan parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya.
1: Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Pemesaiannya Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah.

0: Lamanya ke hari ni dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik tau ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ni dengan Randa kebulan kau temui ke di kanau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan

0: Malaysia. Now kita itu besi pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama besi ke R&D, kita besi ke untuk ke tanam tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama besi ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu besi ke nama tu besi sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
1: Yeah.
0: Lepas Sarawak itu sila besi agensi hari ke pustaka. Sila pustaka itu sila menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan tu jaga semenanjung. Jadi sila besi kuasa tu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita besi WISTEC ba Sabah dengan WISTEC ba semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
1: Yeah.
0: Baka ni ke sila gagal perabot, baka ni sila gagal latihan tu.
1: Sehingga nuantan bila berengkah menggemuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
0: Kira sudah 2 tahun.
1: 2 tahun,
0: tahun lebih ya.
1: Sebenarnya
0: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
1: yeah,
0: export ke promotion lah export.
1: Yeah.
0: Now sebenarnya MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board.
1: Yeah.
0: Net issue tu untuk jaga ke lada.
1: Yeah.
0: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
1: Okay. Kira-kiranya sama penggal ganuan ke dahnya di Kaban Parlimen.
0: Okay,
1: 8 tahun. Tidak juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham enggak. Biasalah pangkat kita memang bersih cabaran. Okay, Pak Nuan Bu, tidak juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Pak tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Okay, itu pulai baru mengagai pangkat nuan. Pak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di Parlimen. Bahkan ini gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
0: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar, sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belak sokong lah nama inisiatif di Gagak Bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
1: yeah,
0: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan kepada orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma,
1: yeah,
0: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no?
1: Yeah, yeah.
0: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya.
1: Iya.
0: Yeah. Termasuk ke area Julau tu.
1: Betul. Okey, tentu juga bisi peningkat kita hari pelilih menua Julau. Ningga program tua ke lemai itu dalam program kita hanya rendau pemansang kita. Engka sidak yang engka bisi serbana. Okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Ini adalah sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engka bisi palan servis hikmat. Nuan Pu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan Nuan Pu ke handle.
0: Oh ya, bisi. Aku bisi dua titik pusat hikmat.
1: Iya. Yeah.
0: Setiap pasar pekan, setiap pasar Julau. Dan kami tu bisi buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga rakyat din lah. Now, aku pun bisi setiap tempat Pak Serikai lah.
1: Yeah.
0: Staff aku Pak Serikai. Lepas area Serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisi ke orang rakyat tu selalu bisi ngagai Serikai ke beli barang semua. Jadi dia mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone tidak bisa megang.
1: Ya.
0: Bagi harian. Nanti bisa nama-nama isu tidak sama oleh telefon aku. Taman aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas. Okay. Dua hari.
1: Terima kasih Daya bisa utai ke ditanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah daripada nuan tadi. Oh,
0: betul.
1: Nanti ya buat ofis yang berhormat Datuk, engka yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau dengar kita.
0: Oh ya, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
1: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tau di Kangau bila kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangkuk pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
0: Terima kasih Mayo.
1: Jadi kau nombor yang berbegan ada rahsia sudah dikunci yang kau apa dengan manyuh. Okey, jadi sudah tu lah nyamai kita yang nak tai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen Jolau engkau nak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
0: Oh ya, aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, dengan Fun Run aku kerjasama dengan polis, dengan aku bersihati bekerjasama dengan Rela, dengan agensi Bukai. Lepas kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bukulai lah, Bukulai dengan cara-cara mana. Now kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke nanti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
1: Jarak ya kelalu jauh.
0: Jarak kelalu jauh.
1: Yeah.
0: Now aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lebih yeah. budget nak cukup.
1: Yeah.
0: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
1: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi hingga kita boleh ngatur di menua Julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
0: Betul.
1: Nyak boleh kena kita nyungkap benda di bisik rakyat dia ni.
0: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
1: Ya.
0: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia Bajulau dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
1: Ya.
0: Yeah. Tau ke sila kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang sama mesti giga aktiviti ngaji sidaya me. Aku muda biro wanita dia tu maya aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biro wanita tu. Sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
1: Okey, engkau bisi bala kita daripada Biro Wanita ba Sita Julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dah gagak kita yang di homestay, so aku minta idea nuan makan ni. Ayolah kita ngatur programnya hampir yang mujur berjalan eh. Balak tuan rumah, balak pengulu, balak pemanca dipilih oleh Yulau. Ni nombor kita sama, bekerjasama. Kita yang memansang ke peramu ke dah disebut ya Muhammad Dato' tadi, kami kita yang jadi nyata lah.
2: Terima kasih.
1: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temui menua kita serau itu, terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal, main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang Muhammad Dato', aku kira ke beri peluang agen wan, beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang gaul balar rakyat nuan bak periman P209
2: Julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua, semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bergulai ke mana. Anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting. Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidak tu bisa boleh hasil ke Mayo. Sidak tu semua kayu guru gaya namai tentang senang silap lindap. Tuan menoh.
1: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan ini tiang hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemanuan Mansang ke sekali itu merupakan saya terima kasih ya ngagai Hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16.1 tanduk ya tak diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang Hormat Datuk. Jadi terima kasih ya Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu ke menudi ya yang Hormat Datuk.
2: Berkikis bulu betis tu.
1: Lagu favorite bala saya dok biru wanita ni. Enggak bala tu ai
2: rumah. Rancak tu.
1: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu biar berkikis bulu betis.

0: Ringgit. Jelas beliau, temasya sukan gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta ringgit untuk pembangunan sukan negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh, disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
1: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
2: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Saat itu, 9 Oktober dalam tahun 2005, bisik 100 kurang berperasa pengurai mata ngam rasa gula dalam darah, kena berbayar di diatur. Buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngam World Sight and International White Cane Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur, nang kena ngada ke pemerhati hati ngada Malaysia Mayuah berungsai guna nyaga pengurai mata. Bak penguat ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Bak penanggul, bak penerai mata ngau 5% kebukai, disi ditemu tinggi gula. Program berperasa pengerai temuka diperasa, bala lutut pakar alipis pengerai, Sarawak Society for the Blind, Raban Pengerai Arispital Besai Sarawak, bala Raban Pengerai Arispital Lunduk, ngau bala Raban Gerempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Bak temuka Chairman ASB, Mr. Joseph Kwek, mada kesidak dekat ngatur menghagi program berperasa pengerai kebakatu ke Jemahila kelebih hagi bak menua pesisir. Jerana jerita lama Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
4: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan jerita lama. Ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai nenak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tai ngayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 beratas Bukit Menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penang.

Am ngau regang lama ti ngembuhan ukir ngau gamal ti mar di peda kemaya arito. Siti ari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung ari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku ari bujang berani ari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan kemegaknya di Lerida. Bak gereja St. Paul Bantil. Kerubuang tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjuang kerubuang kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya banting meganya di palan dor trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua. Ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak. Ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan ti ngundan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

biar engkau pengajar sekolah SK Belipat Lawas dia tu ngasai kepalan alai belajar engkau ngajar di lantang pengudah blok baru 2 ringkat TBC 4 bilik kelas sembuh digagal. Projek kebungkus 2.4 juta ringgitnya dipinjalai ke agensi pemasang wilayah utara NRDA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tuk Mari. Safir Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan madah ke projek tu juga mengungkur pengawal mengangkat ke pemanah 8 Iti Agu mengangkat jematan jalan dua pilih kaki serta dinding penagang tusur. Dia masuk ke Cakutuk maya nemuai ngagai SK Belipat Lawas. Mengenang perkara kesama NRDA udah ngagih status 60 juta ringgit lalu agih belajar tu dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di serata bagi benar limbang ke tempat lagi udah dicalai ke lalu ia kebukai udah tembuk digagal. Pemar geografi ngagai hari kena menukunya ugat nanggul dikena nentu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai rakyat nyengkawam bak kandang menua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rusdi Yasaini Cik Yusof madah ke komitmen hingga pengeransiang gawak beraban jadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dicirum datai ngagai orang ke dituju. Pemujur tu hasil hari bala pengerja pengawak Cik udah berjalan ke pengawak hingga cukup mana tajak bertapik hingga mayuh macam pemak. Yang masuk ke Jakutu bak maya nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kucing. Engkau penerbak lebih hari 200 tahun, sidaya dekat meruan berjalan ke pengawal engkau sikar oleh dikarap Star 11 ngagai semua orang. Jadinya dekat kami baik kita melihat ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam area 5 9 hari bulan 10 tahun 2026 lalu berita yang sudah diang kita tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suyil hari bulan berita RTM Puji. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jadinya dekat kami baik kita melihat ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam area 5 9 hari bulan 10 tahun 2026 lalu berita yang sudah diang kita tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suyil hari bulan berita RTM Puji. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

hari tu. Okey, jadi lemai tu tadi dia kita udah mendiang ke agih belanja atau belanjawan Ungkup Menua Malaysia 2027 atau ila. Jadi ketika saya kita bakia bisi berita manah kini ke bisi diterima kita sehari tu tang katik-katipan nang ya tadi ya ngarap ke agih belanja atau mulai ke penguntung ngagai semua kita yang pernah menua Malaysia lalu apia mega ngarap ke tahun nah nyian ila ya penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ia kebisi disedia ke. Okey, jadi bawa pemerintah malam YFM dah tu lagi kita ke begulai ngau DJ Yun kita kalain ke mendiang ke program kini kita sarito au kini nak kini ya DJ Yun mai kita berjalan udah tu lagi sama kita nganti penataya au tang sebenarnya lagi terus merinang peningau ba awak pemerinang malam ke sekali tu kita berperinang kalau lagu kedibai NK Yungai malam tu empu tua ya sapagi nanti kaya tua deh. YFM terus mendiang ke kami ba Sleman frekuensi kita.

Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Radio YFM.

kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang.

0: Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek kalian 5%. 5% yo.
1: Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun.
0: Ya, jadi 14 bilion ya.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Giga FM.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Daripada aku mentok.
2: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tiknya di ketua bap ruang bilik, nyadi pastor bap ruang bilik, nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia. Tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
2: Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampar, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

dah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak suah sidak belajar nyambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran, kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau remdok Beats Conference, Manit, Ahmad Munyiku Jaku, Datuk Rohani, kemada, there is potential in the beach industry. Nyalai Indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri guno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Kota Kenyalah, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: dengarkan YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut udah.
2: Au disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au nyangka kita betulai dalam mati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segolai sejalai.

Kuliah tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kramu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayan 8 lusur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nah ya lebuh ya de pernah kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuh pengeringat nak dipansuan nak diluah ke lebuh ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ya nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita anang sekali mendam kenya kediri lebuh nuan dituntung oleh penosa beranau ngau pastor nuan beranau ngau bakih nuan ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi ya ngemedias kati sidak nya tadi anang sekali-kali nyimpan ya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okey terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak penglemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya teluk manung waktu kurang besai 5 ringgit ta suba ku mai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah jangan pakuyo tu apa-apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: nalaw ba telepon, lebuh mai kereta kita. Tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Umah perangai kita. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpalisi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Pesan ngagai peningah ke bisik berkenak ke Facebook, anda ngepost tau ke mantai ke jakuk, ti tau ngacau tau ke nyeruka pengelikun menua kitai. Pesan tu ari aku, Lucy M.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Reveni niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM.

0: Kita mulai dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benar mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngau aku ke subak tau ke nama pun bangsa penyalah tau ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tau ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itu lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itu lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba meda ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kat Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang masih bersih menyatau. Aku kat Nina lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Tengah hidup tau.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. So ya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jeman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So ya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jahit kini ya ini. Buah ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Memuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Nah, bekeni, bekeni ngalu ku tau.
1: Kena handphone pan ulia dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tau kena channel S-Sekero S-Seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden oke itu alo dek nemu tay
0: tuk tuk telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudek nyak aku kak mendingan radio jam parta
1: dia tu wife M boleh tinga kita ngenak cara moden nemu di ini nemu di cara temuden kena kurang
2: dua pagi

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

menentukan kitab gulengol kami buat program Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Begulai Sejarah.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis.

0: Ito niya narahang kagitay. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telepon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telepon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telepon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerai hati, regas, nak nangi. Agi yeah. bisik karakter bukai kini ke uleh diperhati ketua.
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buat mansut kala kajaku. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tay di pengguna sidak sembilia lebih lagi pada pulau. Jadi tay kau di pengguna di dapur tay berarti ke bahkan garam kini, biji yang kini, atau ke nama lauk kita cari tahu kini. Ya kau kau berarti ke sidak kendo aku berarti ke alah.
0: Berau bisik kenadai.
1: Beras kini bisik kenadai.
0: Anak nanti ya nadai na.
1: Anak nanti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kanya ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Okay, dari segi apa makai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikirnya kau orang tadi indo kenyadi teladan. Lama kita berarti ke menyuhanek kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai kehimpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke indo tu tadi nato nak berarti nato nak peduli kau tanya. Lama betul kena utai daripada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: YFM, segulai sejalan.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Yang di ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Di dekat berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Terima kasih apa kami tidak disergah. Lepas dan ngerak kami dan ini berhari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, lebih kami ningat jaku Tuhan, ngambil pelajar dari ya ketau jadi kelalau, pengiring, penghidup kami sehari itu, dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Jadi pelajar pagi itu, dikumbai aku, pengarap menjadi ketuai. Lalu ayat kita, ribut luk, bagi 15, ayat 28, madah menyitu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mansang ngai gaya, mai ia tamak ke dalam. Luke 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luke 15 ayat 11 ngagai 32 tu dikumai kita cerita nak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kita nya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita siku apai ke penuh pengasih ngoduai ko anak lelaki ya ti lelang. Laban yang kebenar bisi dua ko anak ke lelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang baka anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi lelang. Laban bau juang cerita tu, ya agi di luar rumah bersekang ngapai ya kengumbuk ya tamak ke dalam. Tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua anak nyak sama lelang. Siku lelang di luar rumah, ya ke siku lelang dalam rumah. Nyak nyempama ke kita ya. Amat kita bisik di dalam gereja. Tang kita tahu amat lelang bekas sidak ke mabuk, sidak ke nyunal, sidak ke ngerumpak, ke ngencuri, ya ke ndak di dalam gereja, tahu ke de dunia luar din. Anak ketuainya di pedak, kita baka nak ti mana? Ya nadai udah ngemalu ke nama paya, tahu ke ngayah kereta sidak sebilik, ya nadai ngegaulah, tang ya udah rajin bekerja lalu nadai kala ndak senurut kerja ku apa ya. Tang tajak pihak bisi utai salah amat dalam jalai pengarap menjadi ketua itu. Laban bab pengujuang ya, ya balak ringat lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besai digagak. Tang ya berdiri di luar lalu bersekang laban apa ya. Selagi adik ianya bisi dia, ya tetap ngai tamak. Pada jaku ke dikena ya ditu. Ya nada nyebut adik akunya tang anak nuannya ku ya ngelaban apa ya. Kada anda bekenya kita hidup hari lah kini. Bersekang ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Kau dah mai tamak ke serga sekedar orang ke pegedi tau ke dekengai ke kita ikini. Salah pemutus Tuhan nyelamat ke orangnya ku kita. Lalu beka menjadi tua itu, kita balar ingat, lalu ngai tamak ke dalam rumah Tuhan. Nak patut utai beka tu tau nyadi ku kita. Tang tu meh utai ke diajar cerita sempama tu ngai kita. Cerita sempama tu sama baka dua itik ke dulu harinya dalam Luke 15. Ianya pasal bedus ti tesat ngoduit pirak telinyau. Ndang dituju Jesus ngagai mensia ke ngumbai diri manah. Lebuah sidak pengumpul cukai ngau sidak ke berdosa bergelumu ngelingi Jesus. Leban sidak rindu dekat ninga jaku ajaria. Sidak parisi ngau sidak pengajar adat belabuh mutap ku sidaya. Ya tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sidak.
Tau tengok juang ke Jesus, nusi tiga itik cerita sempama pasal lutai tilang tau kelenyau. Kau dah ditemu baru dahnya. Dua itik cerita sempama ke terubah, ngau setengah ke terubah. Dalam sempama ketiga tu, sama bisik sitik tumpu, sitik fokus. Ianya utai kelelang tau kelenyau, lalu dahnya. Lalu nyak nyepama ke sidak pengumpul cukai ngau sidak ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegaya. Seminak dalam cerita ketiga tu, dalam setengah ti kedua ya, baru kita medak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sidak parisi, ngau sidak pengajar adat. Sidak tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang ke dikeji serta dikemaruh ke sedaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sempama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditembuk ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri. Lalu lihat buat apa ya tamak ke dalam tahu kena. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup. Ianya laban lebuh Jesus nusui ya. Sidak parisi, ngau sidak pengajar adat. Agi bisik peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu. Ke sidak ke pengumai dari mana. Nanti depan dia ke ngau sidak pengumpul cukai. Ngau sidak ke berdosa. Allah Ta'ala pai ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar. Dan yang megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Betinya semua kita lagi bisi peluang diselamatkan. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami ti penuh pengasih, kami merik puji kenuan laban Tuhan dan dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami, ngau Roh Kudus Tuhan, ngambil ke kami pulai ngagai rumah Tuhan, lalu boleh penghidup hari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninga, ngami kesedai ingat ke Tuhan, lalu datai ngegenuan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngege Tuhan tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami ulih nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninga pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami. Amin.

0: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini dilindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
2: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap berjari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki denyah ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Tukbenaka jaku nanyi nanam padi Pagilak kekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Lepun nuan dani pagi hari Kati asa hati nuan Namau tai lam runding nuan Biskendak kita ngasai hati ti lantang Mek kita dani kesaritu Tau kerendeng kita lagi bebok Ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke belanak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleng nagang, inda uleng ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang yang tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tang yang mencuri masa tiap berga, tepat tu dikenak kita kesaritu. Ia tu dah diungkup ke kita kesaritu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai itu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai itu dekat nyadi pegilok lusok, laban ya bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi, ngenak pengirau kita. Nyaklai, anang irau pasal pegilok, laban pegilok cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai ti uleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia ti bukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia ti bukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Tidak kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding semapai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai di berga. Mayu anak gibiak, apa indai main dor silap bertanya, dor silap minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kita baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngas mengat kita awak kira nyadi buah kenang kitai keduriari. Reta tenggira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga ngagih ke kitai naka utai tulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu nakak tulah ditapi aku. Berik aku pengering kena ngerjau te tepatu di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Serang sakit angau lagu hari Melissa Francis. Lagu kenangan pun ke pengerap pagi sehari tu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita sehari tu peringat. Bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026. Dia tu buat pengerap pagi. Kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Takaisi. Jadi dusun program buat pengerap pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berenggah macam pesan berat ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi dia kita dekat buku lain dengan Mr. Melangi ba leman berita. Lalu nyak meh tusun program kita buat pengerap pagi sehari tu hari 6 sehari tu. Jadi udah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita klub lagi berita ti nyadi bak menua kita. Anak gue yang ke frekuensi kita terus pergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari. Tu lagu hari Timothy, pakaian kemaya hari. Pengerap pagi YFM.

0: Santai sue, meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik, bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Tabi puji kagai semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe Chloe.

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Ke kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9. Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Ya, lagu dari Sherlina Nesal dan Hampeng Rindu. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Jadi tu berkenang berkawal engkau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR engkau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh hati mantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat nerima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuh ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah harinya megak dia rakyat Malaysia ke berumur tak kurang hari 18 tahun serta nada nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ekor rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah mega sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikena beli barang basah gau segar ba 216 Pasar Tani Fama di Selampur Malaysia. Nya berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR gau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi mega ngenang sekedar lagi berita ke bisiknya di menua kita.

Ya nuan mungkir janji. Setiap lagu hari Andrew senangalai lagu kena merindah kita kelebih lagi kita ke barang tu jalai jam kedai tu pelabak aku mayu kita bisik perambu pagi tu engkanya bisik ngerja sekedar pengawak kini tak ke bisik megak kita ke nurun gawak pagi tu au. Jadi tu agi ngenang berkawal ngau bajet 2027 kalai Sarawak nerima agih belanja di Perintah Besar tik boleh 16.2 bilion ringgit bak bajet 2027. Jadi penyampaunya bisi nambah henti dibanding ke 15.1 bilion ringgit bak tahun tu. Dia Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang ianya Dato' Sri Anwar Ibrahim yang madaka agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri udah dikeluar ke lalu Section Limbang Gau Lawas ada ke dikeluar ke bak ujung tahun tu serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk bak ujung tahun siti tu ilak. Okeynya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai bak bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke diau di Betung angkanya bisi perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup bak pelilih menu Betung hari Minggu tu ilok endur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai Upis Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalan ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu sekedar jalan ke ditutup ianya Jalan Besar hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalan bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung lalu jalan ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalai Bebangai nyentuk ngagai Jalan Besar jalai Padeh Gerai lalu nyentuk ke ngagai Piten Ulu Paku Bukit Saban. Pian megak jalai ari Piten Simpang Debak nyentuk ngagai Piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 udah berengkah kemari nyentuh ke ngagai hari Minggu tu ilak bawa palan transformation menu pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur perjalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Fairuz Lewis Endak Mudah Pengerapan YFM.

Ya, pukul 7 lagi dia kata dekat mendengar aku maca pesan ke PC di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke PC pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jakuk gerah atau kenatai ke dia tu kalai huda tu lagi dekat maca pesan ke PC di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
4: Statistik, bandang kepenusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Lagi nampu pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
6: pesan 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita ke bisik pesan ke bisik di kenatai ke dekat di kenatai ke kita ngagai YFM tahu anjuran dia tu tahu kirim ngagai WhatsApp konti kami atau ke email kami hanya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan tiket rumah tu peningat kalau pesan pemati ketik rumah Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai kebang Melayan bak Sekayu Aigat Kerangan Besai Baliah Pulau Sibau Mujung Kerangan Lanyi Kerangan Layih Kerangan Ara Baliah Merirai Baliah Entawa Baliah Batang Mujung Batang Sud, Sibu Jaya, Pasar Kapit serta semua kabar Melayan ia kenglala mbak anak danguah. Jadi pesan tu madah ke mbak anak danguah, mbak anak danguah atau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Yampu, bak lot 229, Kampung Sawang, Jalai Melekun Kapit. Hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur bak pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke siliak kabar Melayan telefon ngagai Junai tak ke way bak lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jenny bak lumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke mbak anak danguah, mbak anak danguah tak ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026 jadi ni antuk dekat di Sengai Barumah Yampu ianya ba lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba pendam SDNU kena 11/10 2026. Jadi pesan tik kedua tu peninggal kalau pesan pemati megak diterima dari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke diau ba Garu Serikai 4 buah rumah panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapak 5 buah rumah panjai Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang Nangai Bus, Sungai Rumput, Engkabang, Menggeris 20 Rumah, Sungai Pasir, Ajabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratuk, Panjang Ruban, Dasir Seratuk, Sungai Kabar Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Kelik Krian Seratuk, Sungai Rabah Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangul Sebuyau, Serta Kabar Melayan, Yekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tak ke Apai Ayak, tak ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu mada ke andeng anak abeng, andeng anak abeng, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli anak Jawa, tau ke tuan rumah Jawa ke lama. Sungai Kerubung Selalang Serikai serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke andeng anak abeng, andeng anak abeng tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemaat undang nadai kena 9/10/2026 niang dekat diintu kena 11/10/2026 hari Minggu bak rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke tuan rumah Jawa Sungai Kerubung Selalang Serikai serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Datu lagi megak maca pesan kebisik dikenatakan kita ngagai kami Pak YFM.

Kebenar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit dah lepas pukul 7 pagi. Jadi tu lagi macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari Cikgu Jacqueline tau ke Cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banging Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar belayan bawa rumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai enggak rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai enggak rumah Belang di Kelintang di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William enggak rumah Genetan di Pidek Sebuti, kabar belayan ke dia di Bakas Ngau Pakut Sebuti, di Seloi Kudang Ngau Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kabar Melayan yang kediau di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu Ngau kabar Melayan yang ke Ngelala Singgok Anak Genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani, anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke Singgok Anak Genta. Singgok Anak Genta tau ke Indai, tuan rumah Lani, Banggeng. Udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbalam ayu. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani, Banggeng. Mamut Sebuti lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari bapendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Singgok Anak Genta, Singgok Anak Genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani, Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni yang tu dekat di tu Belamayu malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani, Banggeng, Mamut Sebuti lalu dekat di kubur kena 11/10/2026 udah tengah hari bawa pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi pesan tiga empat tu peningat. Kalau pesan pemati hari Dulis Anak Engkail, jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri, Kuching, Ensawang Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Oyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, Ngau Kabar Melayan, Kenglala, ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau, atau ke Apai Sin, atau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026. Bawa rumah Lurung Selatan 2G Jalai Ambir Sibujaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 ianya hari 1. Nanti jadi nanduk pesan isi pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau, tau ke Apai Sin, tau ke Apai Carol, udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026 bak rumah di Lorong Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya serta niang tu dekat di kubur kena 12/10/2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekarang lagi pesan ke visi dikenatai ke kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat tau ke inai idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia obat rumah kalang nanga baluh ngemah kenawit rumah nyalung enggau rumah suzu zilili sungai baluh ngemah kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit pian mega kabar melayan ni ke hadiah bak nanga ngungun nanga niro nanga bat nanga jagau ngemah kenawit pian mega kabar melayan ke dia di Kuching Sibu Bintulu Miri serta kabar melayan ke Ngelala niang sandang ana uncat tau ke indai sebit jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sandang anak uncat atau keindai sebit dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6 jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desa Ras Fasad 6 Jalai Desa Ras Lurung Desa Ras 1B Miri jadi penerang ke siliak kabar melayan telefon ngagai Dayan anak mangat tau ke Indai ID balumur 019-868-1291 jadi pesan ke Siti tu peninga pesan kata sulit megak ikut cuma Ari Lewelin lawas anak Julian tau ke sayang Ari rumah sangat sungai Ruan Ruban Betung jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke bisik datai Maya Rabat tu tadi jadi dituju megak ngagai kabar ke kala gawak begulai ngau ni yang tu ba Jabatan Penyelidikan Wilayah Selatan Betung ngau ba Jabatan Pertanian Sarawak Semenggua pian megak dituju ngagai kabar melayan di kedua Sungai Tapang, Sungai Rarung, Berayang, Berayang Ulu, Berayang Ilik, Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup, Ibus, Nanga Draw, Suri Tengah, Entawa, Seri Aman, Metung, Peluga, Sungai Anak, serta semua kaban belayan, ia ke Ngelala, Niang Julian anak Dasi tau ke apai sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Julian anak Dasi tau ke apai sayang. Sari tu kena 10/10/2026 pukul 7 lemai. Bak rumah sangat sungai Ruan Ruban. Ya, pesan ke bisi diterima kami bak penggerak pagi. Nyemak lagi bisi pesan ke bukai. Kelebih lagi pesan pemati. Dekat dibaca udah tu lagi. Lalu nanti nyemak ndak dibaca bak penggerak pagi. Kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca bak awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi. Terus kita mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli itu lagu hari Stephensa Stephanie Karung.

Ketua Batuk Batang Berita. Sarawak menerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bab bajet 2027. RM1.5 bilion pemerik khas ngagih Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jon tahun. 4 RUU dibantai bak awam Dun Sarawak kena alih satu tu. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambong buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar Itik Bulian RM16.2 bilion bak bajet 2027. Penyampaunya bisa nambah untuk dibanding ke RM15.1 bilion bak tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara ke pemandu tinggi diberi ngagih benua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih RM3.3 bilion kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah enggak Sarawak. Di Sarawak surat setuju terima ke bagi jalan besar Transborneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang enggak lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tu Ila. Datuk Seri Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangunnya Perintah Madani nambah ke penyampau pemerik khas 3 kali ngagih Sarawak ngau Sabah ngau penyampau interim dia tu RM1.5 bilion tidak dibayar sebeda ujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berundian ke peminta ngau guna pemansang buat 2 bengkah menua tu setipak ngau tangguh pengawal nasional Hari Baru Sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah awam bergulai ngau Perintah Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan nur nentu ke cara merik nintian tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya dipadah maya nyambut Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching ke 16 hari bulan 9 tu tadi. Pemansang Perengka Guna Rakyat bak kandang gunung pesisir patut dikemerat bak agih belanja kediberi Perintah Besar tip bulih RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Mada agih belanja kediberinya dikarap oleh di berjalai ke ngau manah nitih ketimpuah ke udah ditetapke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah perengka guna rakyat bak kandang menup sisir. Ia maksud ke jakut tu ngagail media lebuh ngenang bajet 2027 kelibantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berbangunnya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak tik nambah ngagai RM16.2 bilion ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai ngau hasil penatai pemisik benua. Tu dikenal tentu ke pemansang oleh dipercalai ke pengelantang ngau pemayat rakyat. Yang maksud kerja kutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. 4 perambu undang-undang dekat dibantai Bak Awam Dun Sarawak tidakkah diatur berlabuh hari 1 Minggu Baru nyentuh 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Mada untuk mengukur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engkau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Ari Diau 2026. Pengawal ngubah Ari Diau tu dikena ngatur baru Ari Besai ke diintu berari ke sebaka. Lalu pengawal ngubah Ordinan Perpustakaan nyak dikena negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkawam kuasa numbuh ke arkib. Yang maksud kerja kutuk pengudah nguluk awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megak bisin rimak 336 itik tanya hari 40 ke Bandun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tik ngawal perengka guna pelajar engkau infrastruktur rakyat di Lawas, Majak di Kemata. Tuk dikenal tentu ke projek ke Bekawal, Tembuk, Nitiah ke Perambu serta merik penguntung gagal rakyat.
Sabit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah projek ke udah udah tembuk Ukai Semina patut nitiaka spesifikasyen atang mega oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Yang madah munyinya, rambau penemuai kerja ngau sekedap projek pemansang ngelingik jalai punang di lawas. Antara projek ke nerima perhati, ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat engau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus RM27 juta. Projek tangki tik ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air nak kuat. Tidak tapi peranak bak 11 buah genturung pendiau gelingi

Diet kemantan nak di Sepawah. Dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari perujia ngagak jalai semin bak belakang rumah panjangnya udah tembuk digagak. Projeknya dipejalai ke dengan hagi belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sabit Premier Sarawak Dr. Amar Douglas Ugambas madaka pengawak ngemansang ke perengkah guna bak rumah panjai patut diperhati ke ngau siliak nyengkawum jalan alun ti lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek berguna ke perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat dikenal tentu ke agih belanja dikenal ngau teratur. Yang madah munyinya bak pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi perintah ngau pengari industri dikenal mutar ke guna operasi serta nyukong pemansang zon perindustrian bebas Samajaya di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madaka pengawak jadia ke servis di tahu dikarap bakal bekal air ngau perengkah guna infrastruktur megah berguna dikenal ngetan ke pengarap ati orang meranak ke pokok. Tok Megak dikenal ngadaka peluang kerja serta nyaga rampak menua ngau pengelantang rakyat. Ia mana bunyinya ba awam komiti pengatur Taman Perindustrian Sama Jaya di MBKS Kuching. Awam nyap gak bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur ngau nitiah ke atur rampak menua nyengkawam pengawak matau influen ngau pengurusan sampah. Berita tik ke penudi. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM beri bantu perumahan ngau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendiar raban orang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuruh ke Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil buat sebengkah pengerami ke diatur buat genturung pendiaunya. Yang madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasai ke rumah ke lantang serta likun lagi kelimpah aring ngelempuang ke tatiang penghidup sidas biliak. Inisiatif tu megak nyukung pengawal LKIM tidakak ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal nyedia ke rumah ngau bantu pemun. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kadang ujung ke berita pagi, saat itu batang berita di Baca Baru. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion buat bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai buat awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaka berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.